0: udah masak,
1: juga udah rapi gitu loh. Bingung ya, jadi perempuan ya, jadi aku ya. Jadi mandinya dua kali ya, jadi sebelum masak dan setelah masak gitu. Agak-agak gimana gitu ya, agak buang-buang waktu juga ya. Mana mandinya 1 jam lagi, enggak dong. Sebagai orang yang males mandi bisa membuat aku malah jadi gimana gitu ya. Makin kering nanti kulitnya, loh. Mana ke situ lagi? Ya udah, jangan kemana-mana ya. Nanti aku balik lagi nemenin kamu. 105.5 FM bisa kamu dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun via streaming di website rri.co.id. Di sini aja.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Semua cerita pasti ada akhirnya. Namun dalam kehidupan, semua akhir adalah awal dari cerita baru. Dari film Uptown Girls.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Mau On Air, Shirley Anjeli.
1: Balik lagi sama Shirley Anjeli, masih mengudara nemenin kamu sampai nanti di Prodo Hitlist santai siang juga. Tapi kita masih di sepada, masih pagi, cerah banget, tapi jalan kayaknya sepi ya. Emang boleh sesepi itu? Kalau Car Free Day kira-kira sepi nggak? Solo Jalan Selamat Riyadi, sepi apa enggak teman Pro 2 di daerah Colomadu? Apakah juga sepi, rame, Karanganyar gimana, Sukoharjo gimana? Boleh dikasih update juga. Jadi nomor WhatsApp 081-327-866-966. Abis ini banget aku kasih informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta hari ini ya. Jadi stay tune di Pro 2 M Solo, teman terbaik kamu. Aku mau puter lagu yang lagi jadi favorit aku. Gak tahu, suka banget aja sama lagu ini. Enak ya. Berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, Shirley mau kasih informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta hari ini dan juga Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh rekan Rizka dari BMKG Ahmad Yani. Ini dia informasi selengkapnya.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 2 Agustus 2026 untuk pukul 7 pagi hingga pukul 7 petang. Perakiraan kota wilayah Surakarta pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah. Untuk sore hingga awal malam nanti cerah berawan hingga berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai 30 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 26 sampai 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Tetapi perlu diwaspadai potensi hujan ringan tidak merata terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan serta potensi peningkatan kecepatan angin. Untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Dan untuk mengakses info cuaca dapat diakses di website kami yaitu di stametahmadyani.bmkg.co.id atau di sosial media kami yaitu di BMKG Ahmad Yani. Sekian perakiran dapat kami sampaikan.
1: Baik, itu tadi teman Pro 2 informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini yang berlaku dari jam 7 pagi tadi sampai nanti jam 7 malam.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

teman-teman Pro 2. Semoga harimu terus menyenangkan. Dan jangan lupa sarapan. Udah sarapan apa? Udah sarapan belum? Aku pastiin semoga teman Pro 2 udah sarapan. Moodnya juga bagus pagi hari ini. Cuaca juga cerah. Yang mau jalan-jalan, ya udah deh, selamat menikmati hari Minggu aja teman Pro 2. Agenda apa? Apa mau ke Sekaten? Mau ke pasar malam? Atau mau jagong ya? Ini lagi banyak yang jagong ini. Teman Pro 2 juga banyak yang lagi jagong, ada catur, tadi juga absen pagi, hari ini agendanya mau jagong dulu Kak Shirley. Oke baik, silahkan, jangan sampai ada yang kelupaan ketinggalan amplopnya. Loh, amplop dong. Iya, siapa tahu nanti ada temennya yang juga butuh, jadi bawa amplop double juga gak apa-apa ya. Nah, ini tuh ada info-info terupdate teman Pro 2 buat nemenin kamu aja. Aku update dulu yang pada mau ke Sekaten, karena kan baru banget kemarin ya, tanggal 1 gitu. Dan ini terpantau di daerah Gladak yang baru masuk gitu ya, ke Gapura, Keraton Kesunanan Surakarta. Udah rame banget ini, bukan rame ya, mohon maaf, lebih ke macet sih. Wih, ini parkirnya pinggir jalan gini ya? Aduh, sulit juga sih. Ya, soalnya kan di alun-alun utara ya, makanya ambil kantong parkirnya juga yang di pintu masuk itu ya. Cuman akhirnya kan jadi baiklah. Kalau tak ingat beberapa waktu lalu itu yang jalan masuk, baru masuk ke Gapura Mangkunegaran itu dari Gladak, emang udah diisi sama orang jualan juga sih. Jual apa itu? Yang kayak gorengan, terus habis itu jenang gitu ya. Nah tapi kalau ini gak ada, cuman parkir motor malahan teman Pro 2. Oke baik, agak sulitnya kalau misal parkir motor begini adalah kalau yang mau keluar ya, jadi harus berhenti gitu, karena kan minggirin motor juga, ngeluarin motor gitu ya. Wih, jadi gimana? Kamu Sekatennya lor apa kidul gitu katanya teman Pro 2 nih. Lucu banget. Ih, kalau Shirley belum tahu sih nanti kemana ya. Tapi yang jelas pasti sempetin sih untuk nengok lah ya. Ya karena malam minggu kan, mumpung juga malam minggu tanggal 1 mulai Sekaten pula, rame banget makannya ya. Mobil motor semuanya macet dan berbondong-bondong buat lihat Sekaten, bahkan juga mampir ya. Tim bobok cantik di rumah aja Kak Shirley. Bisa aja ini si Ganis ini ya. Baiklah, ya wes, kalau teman Pro 2 yang kemarin udah sempat ke Sekaten, boleh diupdate ke Shirley juga gimana pengalaman kamu, bagaimana pengalaman dan suasana Sekaten di tahun 2026 ini.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Teman produser, sekarang kita masuk ke segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Akhir pekan ini bahas seputar budaya dan pariwisata. Stay tune di Prodo FM Solo. Lagi jalan-jalan kemana hari ini atau di tempat tinggal kamu aja? Gak kemana-mana, Shirley. Kalau Shirley pengen ke tempat yang sejuk-sejuk aja gitu deh, teman produser. Kayaknya seru ya. Terus juga ada pemandangan alamnya. Seru gak sih? Tapi gak ke pantai ya. Kemana-kemana aja deh yang dataran tinggi enak sih. Mana ke Dieng lagi, mana langsung berangkat lagi, jangan ya. Tapi seru sih kalau ke Dieng pun juga event-event kayak balon udara gitu ya. Itu tuh juga bulan Agustus ini seingat aku. Seru banget, pas 17-an dong nanti. Wow, ya udah habis ini yuk kita bahas-bahas. Teman Prodo juga boleh kalau mau bahas sesuatu barengan sama aku, langsung aja WhatsApp di 081327866966.
1: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, Ngobrol Pagi.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Mencintai bukanlah tentang memberikan yang terbaik dalam kelebihan, tetapi memberikan yang terbaik dalam kekurangan. Anonim. Kuatamu.

Semua cerita semoga akan terus terukir indah dan yang jelas tetap berpegangan tangan bersama-sama. Biar meskipun kadang yang dilukis indah pasti ada aja coretan-coretannya ya. Jadi tetap berpegangan tangan terus. Barusan terlukis indahnya Rizky Febian featuring Ziva Magnolia. Nemenin kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wow, berasa panjang sekali sih hari ini. Why? Tapi yang jelas kita di zona ngopi, zona ngobrol pagi dengan tematik kita seputar budaya dan pariwisata. Ngomongin Boyolali nih, yaus. Tempatnya teman Pro 2 Evi, teman Pro 2 IKS juga. Dan masih banyak lagi yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu teman Pro 2 Rani dan banyak deh. Ya, sampai lupa ya, saking sebanyak itu. Udah tersenyum semoga karena Boyolali tersenyum. Apalagi melihat ikon dari kota Boyolali, Kabupaten Boyolali, yaitu adalah sapi, sapi perah. Kalau yang di alun-alun itu ya, alun-alun itu ada satu patung besar sekali yang memang jadi ikonnya Boyolali, yaitu sapi perah. Dan itu memang gede sih teman Pro 2. Mungkin kamu juga udah pernah ke sana, udah pernah lihat juga ya. Cuman ternyata Boyolali itu sekarang punya maskot baru loh. Masih sapi juga, cuman sapinya bisa berdiri dan bisa jalan gitu ya. Ini ikon barunya lah teman Pro 2, tapi tetap sapi gitu ya. Karena emang dikenal dengan kota susu. Tapi ada namanya loh, maskot barunya Boyolali. Namanya Boy dan Loli. Dan desainnya masih terinspirasi dari sapi perah yang sudah lama menjadi ikon Kabupaten Boyolali. Widih, terus si maskot barunya Boyolali namanya Boy sama Loli. Lucu ya, Boyolali jadi namanya Boy dan Loli. Emang sepasang gitu sih ya. Tetap ada pakaiannya itu ada unsur Nusantara, unsur Jawa, yaitu batik ya. Pakai jari juga teman Pro 2. Terus kemudian tetap dia bentuknya sapi. Begitu, gemes amat sih ya. Udah sempat lihat atau belum? Kamu ngelihat si maskot barunya Boyolali, namanya Boy dan juga Loli. Boy kira-kira cowok cewek ya? Ya cowoknya dong, Boy dan Loli jelas dong. Ya udah, semangat deh buat dua maskot barunya Boyolali, si Boy sama Loli. Semoga makin menggait banyak wisatawan untuk datang ke Kabupaten Boyolali. Karena di sana juga banyak destinasi, gak hanya pemandangan alamnya aja, tapi juga ada kuliner yang enak-enak, ya kan? Terus kalau ngomongin tempat udah jelas, apalagi di daerah Cepogo ya, itu Selo, itu tempatnya buat kamu yang suka ngadem, suka lihat pemandangan, suka nongki-nongki cantik, ya kan? Sambil menikmati suasana yang adem sejuk di Boyolali. Seru ya. Jadi ingat, aku jadi ingat kapan waktunya tuh ke sana ya. Dan itu emang seenak itu sih. Kayak berasa aku tuh berada di tengah hutan gitu. Dan aksesnya pun juga harus gak bisa dua mobil gitu ya. Jadi harus gantian gitu. Seru banget sih.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Lagunya dari Astrid, lagu yang dirilis tahun 2007 Teman Pro 2, dan ini adalah salah satu lagu hits dari Astrid juga selain yang Mendua. Ya bener kan? Terus masih banyak lagi lagu-lagunya Astrid yang juga enak. Kemudian dengan suaranya dia yang sangat berwarna sekali, Astrid banget, kayak nggak usah ngelihat wajahnya, dengerin suaranya aja tuh udah ngerti, oh itu Astrid gitu ya. Ada Astrid, ada Andin ya, yang kadang bikin aku terkecoh. Ya udah, aku lanjut aja ya teman Pro 2. Gimana lagu-lagunya enak? Tadi juga aku hadirkan lagu Malu Tapi Mau, ku kasih spesial buat Catur yang udah request lagu tadi. Mau tapi malu gitu loh. Gimana sih? Kenapa sih harus malu-malu? Biasalah ya, pakai pakai malu-malu dulu gitu ya. Malu-malu tapi mau. Aduh, malu-malu dong dong kalau kayak gitu. Kayak mana tuh? Malu-malu dong. Kayak lagunya Titu dong ya. Boleh deh aku kasih lagunya buat nemenin kamu aja masih di Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi.

Geregetan lagunya dari Sherina, teman Pro 2. Aduh, lagunya enak-enak ya. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Aku masih nemenin sampai nanti jam 11.30. Aku hadirkan lagu-lagu enak ya, nemenin kamu. Sambil aku juga akan nungguin WhatsApp teman Pro 2 nanti yang mau request lagu di segmen Santai Siang nanti di segmen Pro 2 Hitlist ya, oke? Tapi kita masih di Spada. Bentar lagi kelar sih emang. Cuman aku masih akan hadirkan info-info terupdate buat kamu ya. Kalau ngomongin info terupdate, kamu juga bisa update di rri.co.id Surakarta. Ada berbagai informasi seputar KAI Satlantas Solo yang menggelar sosialisasi keselamatan di perlintasan Gilingan. Kalau kamu mungkin sering banget ya mobilitasnya tuh lewat rel ini mana Gilingan yang emang kadang tuh kayak aduh bener-bener deh ya, double-double lewatnya di jam-jam itu gitu ya, agak-agak bikin beberapa orang tuh mending muter aja deh gitu. Kalau kamu versi yang mana, mending di situ lebih deket tapi ya emang bisa jadi kena palang gitu ya, kena perlintasan kereta jadi harus berhenti, bahkan ada yang double, gak cuma dua tapi kadang lebih ya, itu saya juga pernah soalnya agak emang kaget gitu ya. Atau lebih pilih yang muter. Nah, informasinya kamu bisa dapatkan, kamu bisa cek selengkapnya di rri.co.id ya, karena memang dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta juga terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan menciptakan lingkungan perkereta apian yang aman dan tertib gitu. Makanya ada aksi nyata di lapangan khususnya di perlintasan sebidang kereta api gitu. Ada berbagai informasi yang juga bisa kamu dapatkan di rri.co.id seperti sensus ekonomi Wonogiri yang mencapai 71% pendataan lapangan. Oke, stay tune di Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Keraton Surakarta diningrat resmi membuka rangkaian sekaten tahun 2026 pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Tradisi yang berlangsung sepanjang Agustus ini kembali menegaskan sekaten sebagai media syiar Islam yang berpadu dengan pelestarian budaya Jawa sekaligus menjadi ruang pertemuan seni, ekonomi kreatif, dan masyarakat dari berbagai daerah. Prosesi akan diawali dengan selamatan sebagai ungkapan syukur, kemudian dilanjutkan seremoni pembukaan yang menandai dimulainya seluruh rangkaian kegiatan. Pembukaan sekaten digelar di Kompleks Pakelaran Keraton Surakarta Hadiningrat mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Ketua Harian Lembaga Dewan Adat LDA Keraton Surakarta Hadiningrat yaitu Edi Wirabumi mengatakan pembukaan menjadi awal dari prosesi adat yang memiliki nilai religius, historis, dan juga kultural. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa sekaten bukan sekedar identik dengan pasar malam, tapi memiliki prosesi inti yang telah diwariskan secara turun-temurun.
0: Info Pro 2.
1: Next, informasi selanjutnya dari musisi Indonesia, ada grup vokal nih. Favorit kamu mungkin ada Nona yang meluncurkan single terbaru berjudul Hung di platform music digital. Lagu itu menjadi bagian dari album debut grupnya dengan tajuk Island Girl yang dijadwalkan meluncur nanti di bulan September. Ternyata grup Nona ini membawa referensi dari tren viral tahun 2016 yaitu Om Telolet Om ke dalam materi promosi lagu Hong. Gak cuma itu, rujukan terhadap tren lokal itu ditampilkan langsung sama Nona lewat tayangan cuplikan atau teaser serta video musik resmi dari single Hong itu.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

Bro Whitelist hadir nemenin kamu setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Yuk, tambahin playlist aku dengan lagu-lagu requestan kamu. Mau diputerin lagunya siapa, judulnya apa, bagi tahu saja di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Aduh, lagu-lagu tadi berasa enak ya, saya mau putar lagi deh. Tadi ada Mau Tapi Malu, terus ada Geregetannya Sherina, Jadikan Aku Yang Kedua Astrid, Malu-Malu Dong. Dan banyak deh tadi seenak-enak itu ya. Apa aku putar lagi ya? Gak usah dong, masih banyak lagu-lagu enak yang aku hadirkan buat teman produ. Udah aku siapin ya. Tapi tambahin playlist aku yuk dengan lagu-lagu yang lagi pengen kamu dengerin, lagu favorit kamu atau lagu yang lagi kamu kangenin, oke? Okay? Baik, kutungguin ya teman Pro 2. By the way, Catur, apakah kamu masih stay tune? Lagi jagong jam 10 lewat ternyata ini ya. Aku kira udah siang loh. Ternyata masih jam 10 lewat ya. Berarti masih kondangan ya. Ya udah kalau gitu. Dengerin Pro 2 FM Solo kan? Kasian banget, udah fokus jagong aja dulu. Tapi soalnya teman Pro 2 Catur ini tuh benar-benar luar biasa gitu loh. Jadi sempat waktu itu lagi jagong ya, lagi ke acara pernikahan, lagi kondangan tuh tetap stay tune di Pro 2 FM Solo. Keren banget gak sih? Appreciate deh. Terima kasih. Aku juga mau sapa aja buat teman Pro 2 Diah Ristanti, ada Diah Purnamasari, IKS, Lara Purnamasari juga yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lara. Selamat siang. Siang kak, mau izin request lagu boleh gak? Terima kasih. Boleh banget, pas kita ada di segmen request lagu sampai jam 12 nanti ya. Coba mau request lagunya siapa, beritahu aja.

Pro 2 Hitlist.

Lagunya dari Mike Mohede, teman Pro 2, Sampai Kapan, lagunya seenak itu, suaranya juga sebagus itu ya, mendiang Mike Mohede ini. Wow, luar biasa sekali ya. Yuk, Pro 2 headlistnya ditambahin playlist kamu aja. Mana, coba lihat playlist teman Pro 2 di digital streaming platform favorit kamu. Apa aja nih yang lagi on repeat akhir-akhir ini? Sherly lagi suka banget sama Pamungkas. Ini berapa kali kita akan saling memaafkan. Seenak itu aja sih lagunya. Pamungkas juga karya-karyanya oke banget. Jujur yang Putus itu juga bagus. Monolog ya. Monolog bener-bener. Sempet terkecoh dengan monolog dan monokrom. Bentar, Tulus itu pernah apa monokrom? Oh dia monokrom. Berarti monolog si Pamungkas itu enak banget. To the Bone juga seenak gitu ya. I want you to the bone. Oh. Tapi jujur kalau aku tiba-tiba lagi terngiang lagu itu ya, langsung keinget sama Rimar. Rimar Kalista yang dulu sempat mampir juga ke studio Pro 2 buat promosiin lagunya Rimar. Nah dia tuh waktu dia masih berjuang di kompetisi, waktu itu dia tuh nyanyiin To The Bone ini. Dan seenak itu, sebagus itu, aransemennya juga keren banget. Dan suaranya Rimar tuh no debat banget sih. No doubt, keren abis ya divanya Indonesia. Coba deh kamu dengerin karya-karyanya Rimar juga, atau live performnya dia, itu bagus banget sih teman Pro 2. Oke, aku lanjut dulu deh sambil nungguin WhatsApp teman Pro 2 yang mau request lagu. Ada Lara Punamasari juga yang belum bagi tahu judul lagu sama nama musisinya. Coba bagi tahu aja ya. Yuk yuk yuk, sampai setengah 12 nanti Shirley Angelina nemenin, tapi sampai jam 12 Pro 2 headlistnya. Jadi kamu bisa request lagu yang kamu mau, boleh lagu Indonesia ataupun mancanegara kok. Jadi tinggal kasih tahu aja nama musisi dan judul lagu yang pengen kamu dengerin.

0: Pro 2 Hit List.
1: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
2: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
1: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
2: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
1: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
2: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
1: Ya kamu FOMO sih, lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Air dan Api dinyanyiin sama Raffi Ahmad, seenak itu lagunya ya. Dan Raffi Ahmad ini sebenarnya dia tuh emang jiwanya seni ya. Jadi musiknya juga ada, seni perannya juga ada. Suaranya Raffi kan juga punya warna tersendiri ya. Timbre suaranya tuh kayak ada serak-seraknya, enak. Makanya karya-karyanya Raffi Ahmad waktu dia kayaknya waktu dia tuh mau nikah ya, terus dia tuh ngeluarin single-single gitulah. Ada yang Let's Talk About Love, ada Air dan Api, Bukan Rama Sinta, itu juga enak banget. Kita bukan Rama, kau bukan Cinta, kita diciptakan sangat berbeda. Meskipun sebenarnya lagunya tuh kayak Air dan Api ini kan juga bukan lagu aslinya Raffi ya, tapi dia ngerimake dengan versi yang beda terus digarapnya sama Melly Goeslaw ya. Jadi seenak itu aja sih teman Pro 2. Coba Air dan Api itu lagunya Naif ya, di tahun 2005 gitu, terus dirimake sama si Raffi dengan versi yang beda tapi enak banget ya. Terus ada juga Kamulah Takdirku, itu juga enak banget ya.

Rasa enak banget, kawan-kawan aku puterin nih lagunya ya. Oke, okay, lanjut aja deh. Ada teman Pro 2, aku sapa dulu. Ada Paramita, Shirley, request lagu dong. Pro 2 headlistnya mau lagunya Tulus yang apa aja? Oke, okay, boleh dong. Spesial aja buat kamu juga yang suka banget sama Tulus. Aku kasih lagunya Tulus yang berjudul Labirin. Enjoy the song.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Teman Pro 2, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman Pro 2, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Menangislah dalam deritamu jika engkau ingin menangis, karena air mata adalah doa di saat engkau tak mampu berbicara. Anonim. Kutamu.

Lagu yang enak banget dari Sia featuring Zayn. Buat kamu aja, Dust Till Dawn. Seenak itu sih lagu ini ya. Ini Crying Over You, udah deh, no doubt, enak banget ya teman bro dua. Tadi aku udah putar pagi tadi ya, berapa kali kita saling memaafkan ya, karena lagunya enak banget. Aku tuh jadi mau muter lagu itu tuh selama 2 jam gitu. Sampai muneng-muneng gitu ya. Udah langsung besoknya gak saya dengerin lagi. Bukan nunggu besok, nanti sorenya. Gak mungkin saya putar lagi ya. On repeat sih, on repeat. Tapi gak 2 jam juga berturut-turut ya. Coba deh aku cek dulu di WhatsApp. Udah ada yang gabung. Ada teman Pro 2 Fahmi. Hai Pro 2 Hitlist. Shirley, semangat buat hari ini dan tetap tersenyum. Nanti pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih. Mau request lagunya Afgan featuring Rosa yang kamu yang kutunggu. Oke, boleh. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Sebelum aku nanti harus turun mengudara, langsung aja deh lagunya nemenin kamu. Masih di Pro 2 Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 segmennya request lagu.

Enak banget ya lagunya ya. Mau bilang I love you buat orang yang tak I love you. Piye itu? Gimana itu? Bagus banget ya. Walau ku tak bisa janjikan dunia, alam semesta dan segala. Enak banget. Dari Soulja barusan lagunya bilang I love you. Jangan lupa bilang I love you buat orang yang emang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, teman pro 2. Karena jika kamu cinta, maka ungkapkan, oke? Okay? Itu terasa simple aja, tapi dalam lo itu sebenarnya yang aku sampein. Oh, ya udah deh, buat kamu yang di sana, tetap sehat-sehat, tetap bahagia terus. Semoga segala urusannya dimudahkan. Dan buat teman pro 2 juga, pokoknya sehat-sehat, bahagia, selalu dikelilingi hal-hal dan orang-orang yang positif buat kamu. Kehadiran aku yang dari pagi tadi menemani kamu semoga juga bisa memberikan teman pro 2 hiburan, memberikan teman pro 2 informasi yang menarik juga, yang bermanfaat, dan semoga kamu juga happy menjalani hari kamu barengan sama aku sampai sekarang, oke? Okay? Tapi saatnya aku harus turun mengudara, dilanjut sama kawan aku, ngelanjutin masih segmen request lagu sampai jam 12, masih ada santai siang sampai jam 3. Dan karena akhir pekan hari Minggu, berarti ada berbagai segmen akhir pekan yang selalu setia menemani kamu ya. Ada tanggal lagu Indonesia mancanegara, ada juga nanti informasi olahraga di Sportlicious yang akan menemani kamu dari siang hari sampai malam nanti. Juga masih ada berbagai segmen-segmen menarik ya. Oke, ada Indonesia Pro Indie juga nanti. Oke, terima kasih teman Pro 2 dan mohon maaf kalau selama menemani kamu Shirley Angeli ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me. I thank you and happy Sunday. Have a good day teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: love.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Teman Pro 2, inilah langkah-langkah antisipasi pasca bencana gempa bumi. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Menangislah dalam deritamu jika engkau ingin menangis, karena air mata adalah doa di saat engkau tak mampu berbicara. Anonim. Kutam.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku Rama Gamzy di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan di santai siang nanti di Surat Ceria sampai aku temenin sampai sore nanti teman Pro 2. So, teman Pro 2 yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget aku temenin di sini di 105,5. Langsung aja WhatsApp di 081327 866 966. Let's go!

Oke teman Produa, Produa at least udah selesai nih teman Produa. Waktunya kita geser ke Produa kulineran bersama aku Rama Gemzi. Dah, kita mau ngebahas makanan ada ayam legendaris di daerah Jogja nih teman Produa. Wah, siapa sih yang nggak tahu teman Produa? Dan ternyata ayam ini itu udah legendaris dari zaman keraton. Nah, ini aku kutip dari rri.co.id teman Produa. Yaitu ada ayam Mbok Berek Jogja. Nah, di sini teman Produa, ayam Mbok Berek itu salah satu kuliner legendaris di daerah Jogja yang terkenal di awal abad ke-19 teman Produa. Dari berbagai kajian sejarah kuliner Jawa, hidangan ini itu berawal dari usaha rumahan punya seorang perempuan bernama Mbok Berek yang tinggal di kawasan Kalasan Sleman. Nah, terus nih teman Produa, Mbok Berek ini berasal dari nama panggilan perempuan yang pertamanya yang memperkenalkan resep ayam goreng tersebut kepada masyarakat. Di dalam penelitian jurnal Gastronomi Indonesia bilang bahwa resep ayam goreng ini berkembang lewat tradisi turun-temurun dan menjadi bagian identitas kuliner Jogja, teman Produa. Ada lagi keunikan ayam goreng Mbok Berek itu terletak pada proses pengolahan ayam kampung yang direbus dulu menggunakan macam-macam rempah-rempah kayak bawang putih, ketumbar, kemiri, kunyit, daun salam, teman Produa. Nah, setelah bumbu itu udah ngeresep sempurna, ayamnya digoreng sampai berwarna keemasan dan disajikan bersama kremesan yang gurih yang jadi ciri khasnya nih teman Produa. Enak banget, enak banget. Dan juga nih dari kajian jurnal lagi, perkembangan ayam goreng Mbok Berek ini tidak lepas dari budaya kuliner masyarakat Jawa yang mengutamakan keseimbangan rasa dan penggunaan rempah-rempah lokal. Ada perpaduan teknik memasak tradisional dengan bahan-bahan alami yang menghasilkan cita rasa yang tetap bertahan sampai sekarang teman Produa. Dan juga nih seiring berkembangnya sektor pariwisata, ayam goreng Mbok Berek jadi salah satu tujuan wisata kuliner yang banyak dikunjungi wisatawan di berbagai daerah di Indonesia, dari Indonesia teman Produa. Jadi di Jogja ini ada ayam Mbok Berek teman Produa, itu enak banget. Aku dulu pernah kesana tuh, emang jujur aku akuin enak teman Produa. Nah, kalau kalian nih teman Produa udah pernah kesana belum nyobain ayam Mbok Berek? Kalau udah, sharing dong teman Produa menu kalian yang paling suka apa tuh.

Makanan khas Solo, teman Produa. Siapa sih yang nggak tahu makanan khas Solo satu ini, teman Produa? Ada nasi liwet, teman Produa. Nah, kita bakal bahas nasi liwet, teman Produa. Itu enak banget, makanan asli Solo. Nah, ternyata makanan nasi liwet itu punya warisan kuliner yang penuh makna syarat akan budaya, teman Produa. Jadi, makanan nasi liwet itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram dan mengalami perjalanan yang pesat pada masa Kasunanan Surakarta. Ada penelitian Patra Widya, seri penerbitan penelitian sejarah dan budaya tentang makanan tradisional. Hidangan ini awalnya diperkenalkan di lingkungan keraton sebelum akhirnya dikenal dan dinikmati oleh masyarakat umum secara luas, teman Produa. Dan ada ciri yang membedakan nasi liwet Solo dengan cara memasaknya dengan santan yang punya rasa lezat dan aroma yang khas. Hidangan ini disajiin bersama suiran ayam kampung, sayur labu siam, telur pindang, areh, dan sambal. Yang merefleksikan keanekaragaman rasa dalam satu masakan Jawa, teman Produa. Nah, lewat penelitian juga nih, menurut penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Gastronomi Indonesia, nasi liwet bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat Surakarta, teman Produa. Dan hidangan ini sering dihadirin dalam berbagai upacara adat, kenduri, syukuran, serta perayaan keluarga sampai simbol persatuan dan ungkapan syukur, teman Produa. Itu dia nasi liwet, teman Produa. Kalau kalian, teman Produa, kalau ke Solo, wajib cobain nasi liwet, teman Produa. Karena disitu enak banget, teman Produa. Makanannya beragam banget. Dan emang enak-enak, teman Produa. Kalau disini makan nasi liwet, itu rasanya emang bahagia banget, teman Produa. Kayak lagunya Yura Yunita, harus bahagia.

rekor muri teman berdua. Nah, makanan ternyata juga bisa sabet rekor muri loh teman berdua. Ada sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang dapat raih rekor muri dan dunia teman berdua. Wah, kita bahas nih, menarik nih teman berdua. Kok bisa sih sop bisa jadi rekor muri teman berdua? Ada dari pemerintah Kabupaten Klaten berhasil memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia muri melalui penyajian sop ayam terbanyak di alun-alun Klaten Sabtu 1 Agustus kemarin teman berdua. Kegiatan ini itu dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan diharapkan mampu mempopulerkan kuliner khas daerah ke tingkat nasional hingga internasional teman berdua. Dari senior representatif MURI, Ari Andriani bilang bahwa jumlah porsi yang disajikan melampaui target awal. Sebelumnya, rekor dipegang dengan 5.522 porsi. Hasil verifikasi kami tadi ada 9.694 porsi, tetapi pihak panitia mengendaki angka sakral sesuai usia Klaten, teman berdua. Di saat ini, sehingga resmi dicatatkan sebanyak 9.222.000 porsi. Sembilan juta nih teman berdua. Banyak banget teman berdua. Dan penyajian sop ayam Klaten ini nggak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, tetapi juga rekor dunia dengan rekor 12.829. Dan berharap PMK Klaten terus berkomitmen mengangkat kearifan lokal, baik seni budaya maupun potensi kulinernya teman berdua. Dan selain itu, pihak MURI juga mengapresiasi ketertiban masyarakat selama acara berlangsung teman berdua. Ada dari Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, bilang mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian rekor dunia ini, teman berdua. Menurut Bupati Klaten, agenda ini bukan sekedar perayaan makan bersama, tetapi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah juga, teman berdua. Klaten keren juga inovasinya, teman berdua, bisa dapat rekor muri juga. Dan juga aku mau ngucapin selamat hari jadi ke Kota Klaten ya, teman berdua. Semoga kuliner-kuliner di sana makin terkenal lagi, teman berdua. Kalian setuju gak teman berdua? Kalau kalian pada suka apa nih kalau di Klaten? Kalau aku sih suka sop ayam di Klaten sih teman berdua, karena emang enak banget.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Saatnya Shirley Angeli update ke kamu informasi seputar olahraga di Sportlicious pekan ini. Gimana hari kamu, teman Pro 2? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia, dimudahkan setiap aktivitas kamu. Oke, aku mau kasih update yang pertama dari dunia balapan ya, F1. Ada penjualan tiket Formula 1 di Sepang. Ini tuh tetap diatur sama pemerintah Bahrain loh. Ya, meskipun Malaysia menjadi tuan rumah ya sirkuitnya yang dipakai ini di Sepang, Malaysia di bulan Oktober nanti, tapi seluruh pendapatan penjualan tiket itu dipastikan menjadi haknya Bahrain sebagai penyelenggara. Bahkan balapan di Sepang itu gak serta-merta menjadikannya Grand Prix Malaysia ya, tapi F1 ini menetapkan nama resminya menjadi Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia karena hanya menggantikan seri Bahrain yang dibatalkan. Chief Executive Officer Sepang International Circuit yaitu Azan juga mengatakan kalau pihaknya tetap akan melakukan negosiasi lah untuk menghadirkan harga tiket yang terjangkau buat warga Malaysia. Dia juga berharap tersedia harga khusus bagi pemegang MyCard atau kartu identitas nasional berteknologi chip milik warga negara Malaysia. Keren ya, canggih. Azan juga bilang delegasi Bahrain ini dijadwalkan tiba di Malaysia di pekan depan untuk menggelar negosiasi secara langsung. Pertemuan itu juga diharapkan bisa memberikan kejelasan tentang penjualan tiket, layanan hospitalitas, sama aspek komersial lainnya. Dan kalau tentang pembagian tanggung jawab selama penyelenggaraan balapan, Azan bilang kalau biaya hak penyelenggaraan itu ditanggung sama Bahrain, sementara biaya operasional akan ditanggung bersama Sepang International Circuit. Gitu deh. Iya juga, karena kan yang penyelenggaranya tuh Bahrain, cuman emang pakai sirkuitnya Malaysia di Sepang gitu kan ya. Tapi jujur, karena aku juga suka banget sama dunia balap, aku pengen banget yang jelas Mandalika karena belum pernah ke sana, sama Sepang sih yang kalau yang deket-deket dulu ya, teman Pro 2. Semoga deh suatu saat nanti ya. Tapi informasi selengkapnya boleh loh kamu baca melalui rri.co.id.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Masih di Sportlicious nemenin kamu di siang hari ini, teman Pro 2. Aku mau kasih apresiasi dulu buat tim Woodball Indonesia setelah berhasil keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia tanggal 24 sampai 30 Juli 2026 setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu. Wow! Indonesia ini memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu. Dan kemudian ada Taiwan juga yang dikalahkan sama Indonesia karena Taiwan hanya mendapatkan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. 4 medali emas Indonesia di kategori senior ini dipersembahkan oleh Habibullah dari nomor stroke competition men single sama pasangan Muhammad Habibullah dengan Ahmad Yopi pada fairway competition men double sama Bibit Setianingati dengan Ika Yulianisi di fairway competition woman double. Nah, satu emas lainnya ini diraih sama tim putra nomor fairway yang diperkuat sama Eka Chandra, Habibullah, Fahri Husaini, Igede Prabowo, Arif Nurahmat, dan Ahmad Yopi. Dan yang jelas masih banyak nih atlet-atlet woodball Indonesia yang juga bisa meraih medali perak dan juga medali perunggu yang sampai pada akhirnya membuat Indonesia keluar sebagai juara umum. Gak cuman lewat senior aja, Indonesia juga meraih satu medali emas di kategori youth lewat pasangan Zukfura Jasmine dengan Leandra Aldia. Nah, capaian itu membawa Indonesia menempati peringkat keempat klasemen kategori youth meski hanya menurunkan 2 atlet. Indonesia berada di bawah Taiwan, Malaysia, dan Hong Kong, China yang membawa jumlah atlet lebih banyak di kategori muda ya. Ketua Umum Indonesia Woodball Association yaitu Aang Sunaji, keberhasilan itu menjadi modal bagi Indonesia untuk mempertahankan prestasi pada berbagai kejuaraan internasional sekaligus juga memperkuat proses regenerasi atlet. Nah, setelah kejuaraan dunia di Malaysia, Indonesia akan menjadi tuan rumah Indonesia Open 2026 di lapangan kriket Udayana Bali tanggal 18 sampai 23 Agustus nanti. Wow.

Sportlicious, informasi olahraga. Sportlicious, informasi olahraga masih nemenin kamu ya. Kalau ngomongin olahraga, jujur sepak bola itu jadi favorit saya. Karena dari kecil emang suka aja sama sepak bola, bahkan main bola juga gitu. Nah, cuman kalau turnamen bola, liga gitu ya, yang sering aku ikutin dan aku suka itu adalah Liga Inggris ya. Premier League lah teman Pro 2. Karena emang seseru itu, klub-klub yang masuk ke Premier League itu adalah klub yang keren-keren gitu. Fansnya juga banyak-banyak. Sampai pada akhirnya ternyata Liga Premier Inggris kembali dinobatkan sebagai kompetisi sepak bola terbaik di dunia. Wow, predikat itu berdasarkan daftar 50 liga terbaik dunia dalam Opta Power Rankings yang terbaru. Ada nih gelandangnya Chelsea yang juga langganan di Liga Premier Inggris ya, Cole Palmer. Dia menilai bahwa Liga Premier Inggris ini memang layak untuk menyandang status sebagai liga terbaik. Karena menurutnya, ketatnya persaingan itu membuat setiap pertandingan menuntut performa terbaik dari para pemain. Bahkan Palmer juga bilang pernyataan itu ketika membahas ketatnya persaingan di Liga Premier Inggris. Dia juga bicara tentang persiapannya lah untuk menghadapi musim baru ini. Dari Liga Premier Inggris atau Premier League ini juga memang mempertahankan lah posisi teratas dari pemeringkatan itu. Kompetisi yang emang di atas sejumlah liga elit Eropa ya, kayak La Liga Spanyol, meskipun itu juga seru banget, tapi Premier League tetap lebih unggul gitu. Bahkan Serie A Italia, terus Liga Jerman, Leeds One Prancis, tetap Premier League atau Liga Premier Inggris ini jadi yang lebih unggul lah dibanding sama liga elit Eropa lainnya. Opta Power Rankings juga menyusun pemeringkatan itu berdasarkan sejumlah indikator seperti kekuatan klub peserta, performa di kompetisi internasional, kualitas pemain, sama tingkat persaingan sepanjang musim. Hasil pemeringkatan itu menjadi salah satu tolak ukur untuk menilai perkembangan kompetisi sepak bola di berbagai belahan dunia. Meskipun Liga Premier Inggris tetap berada di posisi teratas, hasil pemeringkatan itu memunculkan beragam tanggapan dari pecinta sepak bola. Cuman kalau Piala Dunia jelas ya, itu kayak kompetisi yang top of the top gitu ya. Gimana tuh? Itu paling banyak peminatnya dan juga itu jelas beda ya teman Pro 2, karena ngomongnya aja udah Piala Dunia, jadi ini sedunia gitu penggemarnya, peminat.

Neutralize.

0: Sportlicious, informasi olahraga. Kita bahas seputar timnas Indonesia yang waduh persaingannya ketat banget nih sama Singapura di klasemen sementara Grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Timor Leste. Sementara Singapura ini harus gagal mempertahankan rekor kemenangan setelah berhasil imbang tanpa gol melawan Vietnam. Jadi kemarin itu hasil imbang 0-0 antara Vietnam dengan Singapura berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh Hanoi hari Jumat 31 Juli 2026. Malam. Kedua tim emang tampil cukup oke, disiplin juga sepanjang pertandingan. Meski Vietnam ya lebih dominan sih dalam penguasaan bola dan menciptakan sejumlah peluang. Nah, di sisi lain ada Indonesia yang berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor 3-0. Gol kemenangan skuad Garuda ini dicetak sama Saine Patinama, Tom Hay, dan juga Mitchell Becker di babak kedua. Hasil itu membuat persaingan di papan atas grup A itu makin ketat dan Singapura ini masih memimpin klasemen sebenarnya ya. Di klasemen sementara dia masih memimpin dengan 7 poin dari 3 pertandingan yang sudah dilalui. Sementara Indonesia ini ada di posisi kedua dengan koleksi 6 poin dari 2 laga. Keren. Tim asuhannya John Herdman ini masih punya 1 pertandingan sehingga peluang untuk merebut puncak klasemen itu masih sangat terbuka. Di posisi ketiga ada Vietnam dengan 4 poin dari 2 pertandingan yang sudah dilalui. Sementara itu Kamboja dan Timor Leste masih belum meraih poin dengan Timor Leste yang dipastikan gagal melaju setelah menelan 3 kekalahan beruntun. Jadi persaingan di grup A ini diprediksi akan semakin sengit di pertandingan berikutnya, dan Indonesia yang jelas punya peluang untuk mengambil alih posisi puncak klasemen kalau mampu mempertahankan tren kemenangan di laga selanjutnya. Bismillah, good luck buat timnas Indonesia yang lagi berjuang di ASEAN Championship Hyundai Cup 2026. Barusan jadi info terakhir di Sportlicious pekan ini, jangan dipindah frekuensinya, pastiin tetap di sini aja karena abis ini dilanjut sama kawan aku di tanggal lagu Indonesia dan juga mancanegara. Have a nice day, terima kasih.
1: Okay. Gang, gang.
0: Sudah kamu simak Sportlicious sepekan. See ya.
2: Kamu tahu di sosial media ya. Kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
3: Number 20.

0: Menanjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

0: kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: apapun nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Tema Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara Vita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MD-MD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aliana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong, yang menjadi bagian dari album debut mereka, Iceland Girl, yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Bruno melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Si Inespiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman Pro 2.

Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Motor besar Harley Davidson meluncurkan model baru bernama Sprint Aeremachi, teman Pro 2. Nama ini dipilih jelas seperti model Sprint era Aeremachi era tahun 60 hingga tahun 70-an, teman Pro 2. Dan dari pihak Harley Davidson telah mengonfirmasi bahwa model Harley Sprint baru ini akan menjadi bagian dari jajaran produk Harley Davidson tahun 2026.

0: Sony secara resmi mengonfirmasi menutup lini produksi PlayStation 4 teman Pro 2. PlayStation 4 adalah PlayStation terbaik sepanjang masa setelah PlayStation kedua teman Pro 2. Dan dengan pencapaian ini, yaitu lebih dari 118 juta unit terjual ke seluruh dunia. Dan PS4 berdiri kokoh di bawah PS2 teman Pro 2.
1: Baru saja kamu dengerin

0: Selanjutnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, info lalu lintas sore hari ini teman Pro 2, dan aku udah terhubung dengan rekan Arya di sini. Selamat sore rekan Arya.
2: Selamat sore mas.
1: Oke, rekan Arya mungkin boleh update untuk informasi lalu lintas di Kota Solo hari ini.
2: Baik, kita menunjukkan pantauan lalu lintas Kota Surakarta pada sore hari ini pukul 16.10 menit. Dan saat ini Kota Surakarta terpantau cuaca cukup cerah. Kita melaporkan untuk arus lalu lintas dari arah barat, yaitu di Simpang Leco. Arus lalu lintas saat ini dari arah barat terpantau ramai lancar, karena dinamasi kendaraan roda empat pribadi maupun kendaraan besar. Kemudian menuju ke Simpang Parokang, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah barat terpantau cukup ramai lancar. Kemudian dari Kerten, dari arah barat maupun dari arah timurnya terpantau sudah mulai mengalami penurunan volume kendaraan dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Kemudian kita menuju di Simpang Tugu Wisnu. Untuk arah dari barat terpantau saat ini arus lalu lintas masih ramai namun masih lancar. Kemudian dari Tugu Mangkuto yang masuk Kota Surakarta maupun yang keluar Kota Surakarta terpantau arus lalu lintas juga ramai lancar. Kemudian kita menuju di Simpang Pakyogan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah exit tol Ngemplak yang masuk Kota Surakarta terpantau sudah mulai landai dibandingkan dari 30 menit yang lalu. Kita menuju di bagian timur. Untuk saat ini arus lalu lintas di kawasan UNS saat ini terpantau cukup lancar. Kemudian di Simpang Pakempak, saat ini arus lalu lintas yang menuju ke wisata religi Masjid Seng Jayen, arus lalu lintas saat ini cukup ramai lancar dan kendaraan dominasi untuk bis-bis besar maupun kendaraan pribadi roda 4. Menuju di kawasan Simpang Panggung, untuk saat ini Simpang Panggung sedang dilakukan penutupan dikarenakan ada pembangunan di bagian sisi barat. Untuk itu kami juga menghimbau kepada warga masyarakat yang berkendara pada sore hari ini. Kemudian kita menuju di kawasan Bundaran Geladak. Arus lintas saat ini dari arah barat cukup ramai lancar. Dan kami juga mengimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta yang berkendara pada sore hari ini agar selalu mencari jalur-jalur alternatif dan juga menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta dan selamat sampai tujuan. Demikian pantauan arus lalu lintas sore hari ini tertib lalu lintas Cermin Budaya Wong Solo. Selamat sore.
1: Baik, terima kasih rekan Arya. Selamat bertugas kembali.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: kamu udah punya tiketnya kan?
1: Udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang it.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana, silakan Mas dan Mbaknya, kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh. Udah lah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

Oke teman Pro 2, masih lanjut lagi dong sama aku Rama Gemz di Sore Ceria teman Pro 2. Di Sore Ceria ini bakal aku temenin sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Nah, di WhatsApp udah ada yang masuk nih dari Kak siapa? Dari Kak Nelam. Halo Kak. Sore Kak, mau request lagu dong? Boleh dong, mau request lagu Teh Hijau Tulus. Oke, langsung aja ada lagunya nih, Tulus Teh Hijau. Spesial buat Kak Nilam dan teman Pro 2 mau gabung atau mau request lagu, masih boleh banget aku tungguin di WhatsApp di 081 327 866 966. Let's go.

Oke teman Pro 2, balik lagi sama Prama GMC di sini. Wih, ada berita keren nih teman Pro 2 dari UMS. Wow. Ini bukan sembarang mahasiswa.

dari Wagub BEM, Wakil Gubernur BEM FEB UMS sambut 5 penghargaan di Indonesian Golden Youth Summit 2026 teman Pro 2. Wow, keren banget ya teman Pro 2. 5 penghargaan loh teman Pro 2. Wih. Respect banget nih teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, jadi gini. Aku baca dari rri.co.id, ada dari mahasiswa UMS sekaligus Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB UMS, Syaban Al-Musyawa Ibnu Ahmad, kembali mengharumkan nama Indonesia dan UMS di kancah internasional lewat partisipasinya dalam Indonesian Golden Youth Summit IGES 2026 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia, teman Pro 2. Indonesian Golden Youth Summit merupakan program pengembangan kepemimpinan dan kolaborasi internasional yang mempertemukan pemuda-pemudi terbaik Indonesia sebagai representasi bangsa di tingkat global. Dan kegiatan ini menghadirkan berbagai agenda teman Pro 2 lewat pengembangan kapasitas kepemimpinan, diskusi lintas budaya, kompetisi inovasi, diplomasi muda, dan penguatan jejaring internasional bersama berbagai institusi di Malaysia sana teman Pro 2. Sebelum mengikuti program ini, seluruh peserta harus melalui proses seleksi dan kompetitif. Dari ratusan pendaftar, berbagai daerah di Indonesia, Syaban berhasil meraih predikat Fully Funded Award, penghargaan yang hanya diberikan kepada 2 peserta terbaiknya, teman Pro 2. Penghargaan ini membuat seluruh biaya keberangkatan dan keikutsertaannya dalam program ditanggung penuh oleh penyelenggara sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik, kepemimpinan, dan rekam jejak yang dimilikinya, teman Pro 2. Lewat amanah sebagai Wakil Gubernur BEM FEB UMS, teman Pro 2, Syaban memanfaatkan kesempatan ini gak hanya untuk mengembangkan kapasitas dirinya, tapi juga membawa nama baik kampus, fakultas, sampai Indonesia di forum internasional, teman Pro 2. Ini keren banget ya, teman Pro 2. Gak nyangka loh, teman Pro 2, kalau Indonesia itu bisa, dan anak-anak Indonesia itu keren-keren, teman Pro 2. Apalagi anak UMS, waduh. Satu kampus lagi sama aku, teman Pro 2. Ya, aku berharap, teman Pro 2, semoga kita semua bisa berprestasi di bidang manapun, di lini manapun, teman Pro 2. Dan bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah luar, teman Pro 2.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi yang digas langsung mak wush. Mbok sing sabar toh. Ya ya. Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
3: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.
4: Halo teman Pro 2, masih lanjut sama aku Rama Games di teman Pro 2. Ada UMS lagi nih teman Pro 2. Membangun negeri, UMS berikan penghargaan kepada para alumni-alumninya teman Pro 2. Nah, UMS ngasih apresiasi kepada para alumni lewat alumni UMS. UMS Alumni Award 2026. Penghargaan ini diserahkan dalam malam penganugerahan UMS Alumni Award 2026 yang digelar di Hall Gedung Induk Siti Walidah UMS pada Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Ketua Lembaga Pengembangan Perserikatan dan Pengkaderan dan Alumni LP3A UMS, Dr. Bambang Sukoco SHMH, bilang bahwa penyelenggaraan UMS Alumni Awards menjadi bentuk penghargaan kepada para alumni yang berkiprah berbagai bidang sekaligus menjadi ajang mempererat kembali ikatan antara sama alumni dengan alma mater teman Pro 2. Agenda ini untuk mengapresiasi dan mengumpulkan kembali para alumni yang telah tersebar di seluruh Indonesia untuk kembali berkontribusi, kata Bambang teman Pro 2. Ada juga Ketua Umum Ikatan Alumni IKA UMS, Dr. Muhammad Aditya Warman, sarjana psikologi dan MBA, mengungkapkan rasa syukurnya menjadi bagian dari keluarga besar UMS. Menurutnya, kampus tidak hanya tempat menimba ilmu, tapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan yang terus melekat pada setiap alumninya teman Pro 2. Dan ia juga menekankan bahwa para dosen dan guru memiliki peran yang penting sosok membimbing serta menjadi teladan bagi mahasiswanya teman Pro 2. Nilai-nilai yang ditanamkan selama menempuh pendidikan di UMS menurutnya akan terus menjadi bekal para alumni dalam berkarya dan mengabdi kepada masyarakat teman Pro 2. Wih, aku sebagai salah satu anak UMS nih, sebagai mahasiswa UMS, ikut berbangga pada senior-senior yang udah jadi orang keren-keren di luar sana teman Pro 2. Dan semoga jejak para senior bisa kita susul dan kita bisa menjadi orang-orang keren juga teman Pro 2 seperti para senior-senior di luar sana teman Pro 2 yang jadi orang-orang keren-keren teman Pro 2.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan

agung ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin.

Teman Pro 2 udah kerasa banget ya dari tadi jam 11:30 sampai sekarang jam 6 aku nemenin Teman Pro 2 di santai siang dan sore ceria Teman Pro 2. Dan udah ada JJ Majid yang bakal nemenin Teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam Teman Pro 2. Saatnya Rama GMC harus pamit undur diri, pamit mengudara dari sore ceria Teman Pro 2. Ketemu lagi sama aku besok di Jaga Malam. See you.

Sore teman bro, dua hari minggu ketemu lagi sama DJ Magenta setelah beberapa hari ya kayaknya aku gak menemani kamu. Ya sih, terakhir tuh hari Sabtu, enggak deh, hari Jumat siang ya teman bro dua. Long time no see, halo teman bro dua, gimana kabar kamu di hari minggu ini? Bener kan hari minggu? Bener dong ya, bersiap menyambut hari Senin lagi. Kayaknya kemarin aku udah ngomong gitu deh ya, di minggu kemarin ya. Tapi ternyata waktu berjalan secepat itu ya. Sekarang aku sudah menemani kamu di hari minggu lagi sampai nanti jam 12 malam ya, di sore ceria on the weekend. Dulu habis itu nanti di jaga malam sampai jam 12 malam. Tapi nanti akan ada Indonesia Pro Indie langsung dari Pro 2 RRI Jakarta ya, Pro 2 FM Jakarta teman Pro 2. Ada Rama sama Deswa nanti juga yang akan nemenin kamu di Gaspot sampai jam 9 malam ya. Habis itu aku lanjut nemenin kamu lagi sampai jam 12 malam. Jadi masih panjang waktu di hari ini ya, di petang hingga malam hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau WhatsApp boleh silahkan ya, WhatsAppnya dibuka ya 081327 866 966. Di sore ceria on the weekend ini aku mau update informasi dulu, dan kamu kalau ada informasi yang mau diupdate ke aku, mau info-info ke aku, boleh banget teman Pro 2. Jadi buat kamu di sini aja ya.

0: I've got.
1: Kuotamu, kuat untuk kamu.
2: Ingatlah, kamulah yang bisa mengisi dunia dengan sinarmu. Dari film Snow White.
1: Kuotamu.

0: live.
1: Teman Pro 2 and the Devil Wears Prada 2 resmi tersedia untuk streaming di Hulu dan Disney Plus setelah sebelumnya tayang di bioskop. Buat kamu teman Pro 2 yang sudah nonton ya, gimana reviewnya dari The Devil Wears Prada 2 ini ya? Dan sequel ini sebenarnya sudah hadir 20 tahun film pertamanya ya. Duh, gimana sih? Nggak gini-gini. The Devil Wears Prada 2 yang kedua ini ya, teman Pro 2 ya. Ini susah banget ya bacanya ya. Ini hadir setelah 20 tahun ya film dari film pertamanya, The Devil Wears Prada, yang dirilis pada tahun 2006 ya. Nggak kerasa ternyata sudah 20 tahun lalu, teman Pro 2. Apakah kamu mengikuti ya dua film ini? Dan film ini akan kembali mengikuti perjalanan dari Andy Schatz yang diperankan sama Anne Hathaway, yang saat ini menjabat sebagai editor fitur majalah Runaway. Sementara itu, Miranda Presley yang kembali diperankan sama Meryl Streep, teman Pro 2, masih memimpin majalah mode tersebut. Dan film ini sempat ramai banget, teman Pro 2 ya, karena ya The Devil Wears Prada ini, walaupun aku belum nonton, tapi film ini emang punya makna tersendiri ya buat para fansnya ya. Karena ya sudah 20 tahun ternyata ya, yang pasti fansnya menunggu-nunggu. Kadang kalau film terlalu lama, teman Pro 2, itu kadang mungkin para fans itu udah kayaknya udah gak dibuat lagi deh gitu. Apalagi udah jaraknya 20 tahun ya. Di film pertama 2006 baru dirilis di 2026 ini untuk sequel terbarunya. Dan Emily Carlton, teman Pro 2, yang diperankan Emily Blunt, juga kembali hadir ya di film The Devil Wears Prada 2 ini. Dan Emily menjadi eksekutif berpengaruh di Dior ya, salah satu merek luxury ya, merek yang memang mahal, teman Pro 2 ya. Ya karena ini judulnya aja udah pakai nama Prada. Gak apa-apa kita sebut merek ya. Prada mungkin mau masuk ke sini, Prada mungkin. Dan si Emily tadi ya, jadi eksekutif berpengaruh di Dior yang mengendalikan anggaran iklan yang sangat dibutuhkan sama Runaway untuk bangkit setelah diterpa skandal ya. Premisnya seperti itu, teman Bro 2. Buat kamu yang sudah menonton, berarti kamu akan berkesempatan lagi ya untuk menonton lagi, teman Bro 2, The Devil Wears Prada ini ya, nanti di Disney Plus, teman Bro 2. Dan yang belum nonton ya, silahkan kamu berarti berkesempatan buat nonton streaming film lagi ya, si The Devil Wears Prada 2 ini, secara legal dan tidak ilegal, bukan di website bajakan, teman Bro 2. Yes, nontonlah di website yang legal dan resmi. Kalau belum ada, ya tunggu aja dulu, biasanya nanti ada kok ya. Informasi lengkapnya kamu bisa langsung cek ya di website rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Yaudah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa, males banget ah Beb. Lagi lapar gini, pas giliran aku malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

Seorang desainer bernama Cam Van Dam, teman Bro 2 ya, atau yang biasa dikenal dengan nama Oko, ini mencuri perhatian lewat karya terbarunya. Si Oko ini, teman Bro 2, menciptakan sebuah coffee table yang sangat amat terkonsep ya, konseptual, yang mengubah salah satu momen paling ikonik dalam dunia WWE. Bacanya gitu kan, dulu aku tuh bacanya WWE loh. Harusnya WWE gak sih, teman Bro 2? Dunia wrestling ya, menjadi karya seni yang diberi nama The Swanton Table. Buat kamu ya teman Bro 2 ya yang nonton WWE ya, ini biasanya dulu tuh ngetren sekali dengan nama SmackDown, karena ada dua, aku lupa gimana penjelasannya, pokoknya ada dua camp ya, atau dua divisi, ada SmackDown sama Raw gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang banyak banget petarung-petarung dari SmackDown juga. Kayaknya John Cena tuh kalau nggak salah, enggak sih, John Cena kayaknya dari Raw deh, Randy Orton dari Raw juga, terus Undertaker dari Raw juga. Yang dari SmackDown tuh siapa ya, Triple H atau siapa ya, pokoknya dulu itu ya, gitulah teman Pro 2 ya. Itu buat kamu yang dulu ngikutin SmackDown ya, WWE dulu terkenal dengan SmackDown, pasti kamu tidak asing dengan nama-nama yang aku sebut ya. Dan si Swanton Bomb ini teman Pro 2 ya, ini terinspirasi dari gerakan finishing move dari Jeff Hardy. Yes, Jeff Hardy salah satu legend juga teman Pro 2, yang terkenal dengan aksi terjun salto dari atas ring. Karya ini teman Pro 2 ya, ini membeku sepersekian detik gitu. Jadi ini kayak di ada, ini ada visualnya, ada fotonya. Jadi Jeff Hardy lagi lompat gitu, dia kayak sebenarnya kayak bentuknya tuh posenya kayak lagi terjun payung teman Pro 2 ya. Ini biasanya digunakan sama petarung-petarung buat nge-KO-in kali ya. Ini karena ada masing-masing teman Pro 2 ya. Ini Jeff Hardy dengan Swanton Bomb-nya, terus biasanya Undertaker, Kane itu pakai choke slam ya. Terus ada Rey Mysterio juga dengan gerakan-gerakan khasnya Randy Orton juga teman Pro 2. Dan berdasarkan informasi yang dibagikan langsung ya sama desainernya, karya ini terinspirasi dari gaya furniture eksperimental ala Rick Owen yang punya karakteristik brutal, abstrak, dan penuh statement. Dan jujur ini keren banget teman Pro 2. Aku tadi waktu pertama kali lihat visualnya, aku kira ini action figure, tapi ternyata ini sebuah meja. Dan ini kayaknya meja ini kalau ditaruh di Pro 2 sih akan jadi bahan perbincangan ya, karena karena ini meja ngapain meja bentuk kayak gini. Tapi jujur sih bagus ya, tapi kayaknya menemenuhin studio Pro 2 sih kayaknya. Dan buat kamu teman Pro 2 ya, ini diinfoin langsung sama Cam Van Dam ya, sama si Oko, kalau kamu pengen beli meja Jeff Hardy ini, bisa kamu langsung aja ya DM di Instagramnya Cam Van Dam nih. Bang Oko nih, aku promosiin ya, KAMVANDAMM ya, Cam Van Dam teman Pro 2, kalau kamu mau meja Jeff Hardy ini langsung ya. Ini udah dibanderol harganya, ini harganya $1,500 $1,500 teman Pro 2, atau kalau dirupiahkan ya itu sekitar 27 juta rupiah. Jadi buat kamu silahkan ya, yang kamu mau hambur-hamburin uang kamu atau kamu punya usaha teman Pro 2, coffee shop, karena ini basicnya emang coffee table ya teman Pro 2 ya, ini bisa banget silahkan dipesan ya, ini lewat DM aja, silahkan ketuk DM Cam Van Dam ya kamu bisa langsung pesan teman Pro 2. Nanti kalau pesan ya, kamu udah pesan, kamu kasih testimoni dong ke aku, nanti kalau bagus, nanti uang kas Pro 2 akan aku belikan meja ini ya, meja si Jeff Hardy ini, biar nanti bisa keren studionya, jadi gak kosong-kosong aja gini.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh.

0: kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Weeknya.
1: Masih di Suara Cinema on the Weekend, teman Pro 2 ya. Udah mau jam 7 malam, habis ini ada Indonesia Pro Indie dulu barengan sama RRI Pro 2 FM Jakarta. Lanjut lagi nanti ada Deswa sama Rama yang nemenin kamu di Gaspol. Jangan kemana-mana, aku nanti akan kembali menemani kamu, teman Pro 2 ya, di jam 9 malam, jadi jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, girl group Indonesia bentukan 88 Rising, Nona resmi merilis single berjudul Hong beserta video musiknya pada hari Jumat 31 Juli 2026. Lagu ini terinspirasi dari fenomena viral Om Telolet Om yang sempat mendunia pada tahun 2016. Sejak debut di bawah 88 Rising pada 2025, Nona yang beranggotakan Baila, Sas, Christy, dan Esther terus memperkenalkan identitas musik Indonesia ke panggung global melalui rilisan seperti Shot, Work, dan Rollerblade.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, FIFA resmi menunjuk Indonesia dan Hong Kong sebagai tuan rumah edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen baru ini akan berlangsung pada 24 September hingga 3 Oktober mendatang dengan Indonesia kebagian menggelar seluruh pertandingan Divisi 1, sementara Divisi 2 akan berlangsung di Hong Kong. Timnas Indonesia Teman Pro 2 tergabung di Grup A Divisi 1 bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara Grup B diisi Vietnam, Pakistan, Thailand, serta Filipina. Nantinya Teman Pro 2 juara dari masing-masing grup akan bertemu di final Divisi 1.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva.
1: Motor 22.
0: Wis motor touring, Rama Desva motor touring.
1: Kamu suka touring enggak, Bray?
0: Suka.
1: Suka. Nah, pernah enggak? Enak banget tuh turun miring.
0: Basi ya, turun miring basi.
1: Beda, kalau ini bukan ya? Turun miring.
0: Apa tuh?
1: Tapi ini touring motor.
0: Motor.
1: Nah, tapi motornya bukan motor biasa.
0: Ini motor touring ya,
1: motor
0: memang
1: touring.
0: Dipersiapkan untuk touring.
1: Betul.
0: Kamu suka touring?
1: Suka banget.
0: Aku... Soto garing. Touring gitu.
1: Touring. Beda.
0: Klaten itu ya.
1: Klaten.
0: Oke, suka kenapa tadi?
1: Aku tuh suka touring, Bray. Biasanya pakai Vespa.
0: Oh.
1: Tapi ada pengen juga aku touring gak pakai Vespa tuh pengen.
0: Pakai yang apa?
1: Pakai Moge asal Amerika. Pasti udah tahu dong.
0: Belum.
1: Wah.
0: Apa sih?
1: Aku
0: Moge asal Amerika
1: yang suaranya blar-blar gitu.
0: Blar-blar. Oh.
1: Apa tuh?
0: Harley.
1: Yes, Harley Davidson.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata keren nih. Yoi, Harley Davidson itu ngeluarin itu, Bray. Spek lengkap buat touring dia itu motornya.
0: Oh, ngeluarin edisi terbaru.
1: Yes, betul. Dan itu emang buat touring motor itu.
0: Oke. Lah, Harley biasanya emang
1: ya,
0: bukan buat
1: touring ya, tapi ini lebih proper.
0: Oh gitu.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Ada Harley Davidson Street Glide Limited 2026.
0: Limited nih.
1: Limited. Wih, keren.
0: Limited
1: banget.
0: Edition.
1: Limited edition.
0: Hanya berapa ini?
1: Aduh, satu doang di dunia kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi ada Harley Davidson yang resmi memperkenalkan model terbaru di lini tahun 2026 ini, Bray, yaitu Street Glide Limited, dan dirancang khusus bagi para pecinta touring jarak jauh, berbeda sama model standarnya. Jadi varian limited ini itu hadir dengan aksesoris yang sangat komplit. Jadi pemilik nggak perlu lagi buat ngasih tambahan komponen secara mandiri kayak fitur-fitur tambahan gitu.
0: Oke, itu berarti mesen kah atau mesen ya atau gimana?
1: Iya, kan
0: kalau
1: limited ya
0: pasti. Limited pesen sebelum
1: ada pilihannya nggak sih biasanya?
0: Mungkin ya.
1: Betul.
0: Oke, nah ternyata ada salah satu fitur unggulan yang menjadi pembeda utama ya, itu adalah kehadiran adanya bagasi belakang yang sangat jumbo, sangat besar.
1: Keren.
0: Nah, dengan ada bagasi ini mampu menampung 2 helm full face sekaligus, lengkap dengan rak tambahan di atasnya serta sistem pencahayaan yang terintegrasi.
1: Keren banget ya berarti.
0: Ini
1: ya?
0: Berarti namanya tadi Street Glide Limited ya. Oh, aku sukanya tuh ini.
1: Apa?
0: Road Glide.
1: Wih, Road Glide juga keren tuh.
0: Road Glide keren sih.
1: Keren yang
0: ganteng
1: matanya
0: sih.
1: Dua kayak elang.
0: Cakep banget. Tapi ini mungkin lebih cakep ya.
1: Iya.
0: Dan okay.
1: Street Glide Limited 2026 ini mengusung juga sama kayak Road Glide RG itu. Ada desain fairing yang lebih lebar dibandingkan versi standarnya. Jadi ini mirip versi CVO. CVO tuh performance-nya Harley, Bray.
0: Iya, I see.
1: Lampu sein kini itu udah nyatu sama fairing. Jadi ngasih kesan modern dan streamline.
0: Oh, jadi satu lampu seinnya. Biasanya misah ya?
1: Iya, biasanya misah bulat kan. Ini satu manjang gitu.
0: Oke. Nah, selain itu ya, ternyata motor ini juga sudah dilengkapi dengan windscreen ya.
1: Iya.
0: Windshield sama aja.
1: Uh-uh.
0: Windshield yang tinggi, terus ada engine guard di depan dan belakang, ada fog lamp juga yang katanya tersembunyi gitu. Jadi lebih terlihat rapi ya. Plus itu ada cover pelindung kaki teman Pro 2.
1: Keren banget ya.
0: Betul.
1: Nah di gimana? Sektor mesinnya, Bray. Mesinnya tuh pakai mesin Milwaukee 8 117 V-twin. V-twin atau V-twin mesinnya pasti.
0: V-twin ya?
1: Yoi.
0: Oke. Okay.
1: Dan mesin berkapasitas besar ini bisa ngasih tenaga maksimal sampai 106 daya kuda dan torsi bisa sampai 177 newton meter.
0: Woi.
1: Lewat bisa penggerak banget. Roda belakang.
0: Wah. Gokil.
1: Keren banget ya.
0: Keren banget nih. Berapa ya ini ya? Harganya mahal banget pasti ya.
1: Itu emang cocok banget ya, Bray. Kayaknya kalau kita touring.
0: Touring terus
1: Harley Davidson Pro 2 Solo gitu.
0: Wih. Mau kalau ada mau banget gitu.
1: Buat klub gitu ya.
0: Benar-benar. Nah, terus kita bahas di bagian dashboard. Ini katanya juga mengalami peningkatan yang signifikan ya teman Pro 2 dengan adanya layar digital yang ukurannya besar.
1: Wih.
0: Ini kayak TV aja.
1: TV dong.
0: TV ditemplokin di dashboard gitu kan. Atau gimana ini? Aduh.
1: Sambil dengerin lagu Kicomania.
0: Wih.
1: Keren kan?
0: Nah, katanya layar digital yang besar ini ya, ini berfungsi sebagai pusat kontrolnya gitu ya. Untuk mengatur dan untuk melihat, pokoknya untuk mengontrol semua bensin, terus kilometer, oil, atau segala macam lah. Atau bisa lagu-lagunya masih ada ya? Di, nah, dari kontrol ini ya?
1: Iya bisa, kan langsung terkonek sama HP.
0: Oh, nah ini nih. Layar ini sudah mendukung konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay, teman-teman. Nah, itu memudahkan pengendara untuk melihat peta, navigasi, terus bisa ngatur musik, sampai jawab panggilan telepon ya secara langsung, teman-teman. Dan dengan segala fitur premium dan performa torsi yang kuat ya, Harley Davidson Street Glide Limited 2026 ini diposisikan sebagai paket sebagai paket komplitnya Harley.
1: Widih, keren banget. Udah enggak sabar nih aku nyobain Harley Davidson ini.
0: Di mana ya?
1: Beli kali.
0: Beli. Ya belilah, masa gimana sih? Tapi intinya Harley Davidson Street Glide Limited ini udah paket lengkap ya. Yoi. Kamu tinggal pakai touring aja ya.
1: Yoi.
0: Udah enggak usah perlu nambah-nambah apa lagi deh kayaknya.
2: Oh boy.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Gias 2026. Kita udah pernah ngebahas ya, Bray, tentang event Gias
3: tahun lalu ya, atau
2: baru aja?
3: Yang baru aja ya?
2: Yang Gias 2026 besok itu kan udah pernah bahas kita.
3: Udah ya?
2: Udah.
3: Oke. Gimana nih?
2: Kita Gias bakal bahas lagi Gias, tapi ini ada yang spesial, Bray.
3: Apa tuh?
2: Di Gias spesial ini bakal disiapin arena test drive dan test ride, teman Pro 2.
3: Wow.
2: Nah, jadi Gaikindo Indonesian International Auto Show Gias 2026 itu kembali ngehadirin program test drive dan test ride bagi pengunjungnya. Nah, ini bisa menjajal langsung kendaraan-kendaraan yang kalian ingin coba itu di event ini tanggal 30 Juli sampai 9 Agustus di ICBSD City Tangerang, teman Pro 2.
3: Aduh, jauh dari Solo.
2: Yeah. Aku kira di Denpasar, teman-teman.
3: Okay. Nah, di tahun ini teman Pro 2 lebih dari 180 unit kendaraan dari 38 merek roda 4 dan 20 unit dari 11 merek sepeda motor ini siap untuk dicoba di area yang dirancang aman dan nyaman. Kamu bisa test drive karena ada area test drive-nya yang berlokasi di loading dock hall 1 ya.
2: Yoi.
3: Hingga hall 10 dengan lintasan sepanjang lebih dari 2 km. Itu udah lebih dari cukup sih.
2: Lebih dari cukup buat 2 test drive kilo. Ya.
3: Test drive-nya. Lalu ada fitur water obstacle ya. Ini hadir kembali untuk menguji kemampuan kendaraan, khususnya mobil listrik dalam kondisi genangan air. Karena mungkin zaman sekarang kan gembar-gembarnya mobil listrik.
2: Ya, betul.
3: Dan mungkin ada juga orang yang ragu nih untuk membeli mobil listrik. Nanti kalau hujan, kalau banjir gimana ya?
2: Itu dia. Jadi ini ada. Parno.
3: Bener, ada betul fitur water obstacle-nya teman produk untuk ngetes di sana. Betul. Jadi lebih puas, lebih mantap gitu ya.
2: Lebih serak gitulah.
3: Betul.
2: Yoi.
3: Nah, untuk sepeda motor, area test ride ini berlokasi di hall 11 dengan berbagai kategori dari skuter listrik hingga motor sport juga ada teman berdua.
2: Keren banget motor
3: sport ya.
2: Ya.
3: Puas nanti kalau main kesana ya.
2: Pasti. Nah juga pengunjung bisa ngerasain sensasi berkendara langsung dengan perlengkapan keselamatan yang udah disiapin di sana. Ada juga dari ketua penyelenggaranya Anton Kumonti bilang Gias ini terus menyempurnakan fasilitas test drive dan test ride-nya teman Pro 2.
3: Oke nih.
2: Dan biar para pengunjung ini lebih yakin dan lebih srek buat memutusin membeli kendaraan impiannya gitu.
3: Oke. Jadi memang ternyata ada tiket masuknya ya. Oke, mungkin kalau untuk tiket masuk ini range-nya antara 50 sampai 100 ya teman Pro 2. Kamu lebih bisa cek info lebih lanjutnya di rri.co.id karena kita bacanya dari situ teman
2: produk
3: ada juga ya.
2: Yoi, dan juga Gias ini kabarnya bakal berlanjut ke Surabaya, Bandung, Semarang, Makassar. Dan Gias di Bali itu rencananya tahun depan, Bray. Jadi di tanggal 27 sampai 31 Januari 2027 di Meru Sanur, Bali.
3: Wih, banyak banget ya Surabaya, Yoi, Bandung, Semarang, Makassar, Bali. Solo mana ya?
2: Solo mana ya?
3: Kapan ya Solo ya?
2: Di RRI kayaknya bisa.
3: Bisa ya bisa.
2: Wiss.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman berdua, kita masih lanjut lagi di Ngobrol Gaspot nih.
1: Yes you.
2: Kita bakal ngebahas tentang pendingin-pendingin. Karena hawanya gak panas-panas di luar teman berdua. Jadi pendinginan tuh perlu banget.
1: Oke, ini bagi pecinta otomotif ya.
2: Betul, dan bukan pecinta otomotif aja sih.
1: Oh bukan.
2: Seluruh pengguna transportasi pasti harus tahu dong.
1: Pendingin tuh AC pendingin.
2: Iya, ini pendingin mesin.
1: Oh, pendingin mesin.
2: Betul, pendingin mesin. Nah, kita bakal ngebahas komponen sistem pendinginan mobil dan cara kerjanya nih teman berdua.
1: Ada 8 komponen ya.
2: Betul, di sistem pendingin mobil jadi salah satu sistem vital yang berperan ngejaga suhu mesin tetap stabil selama kendaraan beroperasi teman berdua. Nah, selama mobil beroperasi ini mesin menghasilkan panas tinggi akibat proses pembakaran. Panas ini harus dikendalikan dengan baik biar nggak ngerusak komponen-komponen mesin yang menurunkan performa mobil itu sendiri teman berdua.
1: Dan lewat sistem pendingin yang bekerja dengan optimal ya teman berdua, panas yang berlebih ini bisa diredam dan dialirkan keluar mesin secara terkontrol. Jadi ada beberapa komponen, tadi ada 8 ya. Yang pertama ini ada yang namanya radiator. Ini mungkin udah gak asing lagi bagi teman Pro 2, terutama bagi yang suka otomotif ya. Karena radiator di sini berfungsi sebagai media utama untuk melepaskan panas dari cairan pendingin yang berasal dari mesin teman Pro 2. Jadi ada yang namanya coolant. Panas ini dialirkan ke radiator ya, dan didinginkan melalui sirip-sirip logam yang terkena aliran udara dari luar kendaraan. Dan proses pelepasan panas ini sangat menentukan efektivitas sistem pendingin mobil teman Pro 2. Kalau radiator kotor, tersumbat atau bocor, panas ini nggak bisa dilepaskan dengan baik sehingga suhu mesin beresiko meningkat ya. Nah itu tadi terkait radiator. Yang kedua ada apa lagi?
2: Nah ada cairan pendingin yaitu coolant. Coolant ini merupakan cairan khusus yang bertugas buat menyerap panas dari mesin dan membawa keluar melalui sistem pendingin mobil teman berdua. Cairan ini nih punya memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan air biasa serta mengandung zat anti karat untuk mengelindungi komponen-komponen logam di dalamnya. Selain menyerap panas teman berdua, coolant juga bisa ngebantu jaga suhu mesin tetap stabil dalam berbagai kondisi berkendara nih. Penggunaan coolant juga sesuai spesifikasi itu penting banget agar sistem pendingin mobil dapat bekerja secara maksimal teman berdua.
1: Nah biasanya ini yang kadang orang tuh bingung gitu loh. Radiator itu dikasih air biasa atau harus pakai coolant gitu kan?
2: Nah itu dia.
1: Mobilmu pakai apa?
2: Coolant dong.
1: Coolant?
2: Yoi.
1: Aku campur sih.
3: Gado-gado ya, teman Pro 2.
1: Bukan dalam satu mobil dicampur ya. Maksudnya ada mobil yang pakai coolant, ada mobil lain yang pakai air biasa. Karena mungkin bagi mobil yang sudah terlanjur dikasih air biasa. Karena kan kadang misal kita di jalan.
2: Betul.
1: Urgent ya, darurat, kita kehabisan coolant gitu ya.
2: Harus pakai air biasa dong.
1: Iya, yang terdekat air biasa.
2: Betul.
1: Nah, setelah sudah terlanjur dikasih air biasa kan, itu mobil nggak bisa diganti tiba-tiba pakai coolant lagi.
2: Iya, betul, dibersihin semua.
1: Harus semua. Betul. Makanya kalau udah terlanjur pakai air biasa, seterusnya pakai air biasa malah aman.
2: Iya, betul. Itu bisa juga sih teman berdua.
1: Iya, kadang kayak gitu. Nah, tadi terkait coolant ya teman berdua, selanjutnya ada yang namanya water pump ya. Ini berperan untuk mengalirkan coolant ke seluruh jalur sistem pendingin mobil secara terus-menerus. Nah, komponen ini memastikan cairan pendingin ini bisa bersirkulasi dari mesin menuju radiator dan balik lagi, kembali lagi. Kalau water pump mengalami gangguan, aliran coolant akan terhambat dan menyebabkan panas terakumulasi di dalam mesin teman berdua. Nah, kondisi ini yang bisa memicu overheat dalam waktu singkat meskipun kendaraan digunakan secara normal gitu. Jadi, kamu juga cek-recek water pump-nya ya.
2: Dan ada lagi teman berdua yaitu thermostat. Termostat ini berfungsi banget buat ngatur aliran coolant berdasarkan suhu kerja mesin. Saat mesin masih dingin, termostat ini yang bakal menutup agar mesin lebih cepat mencapai suhu idealnya. Nah, ketika suhu mesin meningkat, termostat ini bakal ngebuka dan memungkinkan coolant mengalir ke radiator untuk didinginkan. Mekanisme ini ngebantu ngejaga keseimbangan suhu mesin dalam berbagai kondisi penggunaan teman Pro 2.
1: Nah itu tadi baru 4 komponen ya teman Pro 2 yang kita bahas. Nanti kita mungkin akan lanjut lagi 4-nya di next on air ya.
2: Betul.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Lanjut lagi teman Pro 2. Tadi kita udah ngebahas tentang cooling system, tapi kita bakal lanjut lagi ya.
1: Lanjut lagi, tadi baru 4. Nah, selanjutnya ada yang namanya kipas pendingin atau cooling fan ya. Ini juga cukup penting dan cukup berperan, karena fungsinya yang namanya kipas radiator ini untuk membantu proses pendinginan dengan mengalirkan udara ke sirip radiator, teman berdua. Nah, komponen ini sangat berperan ya saat kendaraan melaju pelan atau berhenti. Jadi ketika aliran udara alami tidak mencukupi. Nah, dengan bantuan kipas radiator, panas dari coolant ini bisa dilepas secara lebih efektif. Jika kipas radiator tidak bekerja, sistem pendingin mobil akan kesulitan untuk menurunkan suhu mesin. Aku juga pernah nih ya, cooling fanku mati, Ram.
2: Oh, mati di jalan.
1: Mati, Ram. Mati di jalan dong.
2: Oke.
1: Bukan kalau di rumah di garasi nggak dinyalain.
2: Nggak ketahuan.
1: Iya di jalan mati. Nah itu karena cooling fan-nya mati ya.
2: Iya.
1: Aku overheat mobilnya.
2: Overheat mesinnya. Oh,
1: iya.
2: Oke. Okay.
1: Karena mati, entah mati sebelah atau mati dua-duanya ya.
2: Oh, mati.
1: Lupa aku. Iya, kan ada dua ya.
2: Betul.
1: Cooling fan ya.
2: Kan lewat satunya kan buat AC ya.
1: AC.
2: Iya, betul, AC.
1: Yeah. Nah, kok bisa cooling fan-nya mati? Itu ada gejalanya ternyata.
2: Apa tuh?
1: Jadi waktu jalan, tiba-tiba AC-nya
2: panas ya?
1: Panas. AC-nya mati. Cuma angin doang.
2: Iya, betul.
1: Iya kan? Itu harus segera berhenti ya, teman Pro 2.
2: Betul.
1: Coba kamu di saat mengalami hal seperti aku itu, kamu berhenti, cek cooling fan-nya.
2: Yoi.
1: Nyala atau mati? Kalau mati, ya mending dimatiin dulu lah.
2: Yoi,
1: ya.
2: Dimatiin dulu.
1: Dimatiin dulu
2: daripada
1: mobil
2: ya.
1: Daripada resiko sih.
2: Yoi. Ada lagi, selang radiator nih. Selang pendingin berfungsi sebagai jalur sirkulasi coolant antara mesin radiator dan reservoir. Komponen ini tuh harus berada dalam kondisi elastis dan tidak bocor agar aliran cairan tetap lancar. Selang yang getas atau retak bisa nyebabin kebocoran coolant dan menurunkan efektivitas sistem pendinginan mobil. Gangguan pada selang sering terjadi nih, menjadi penyebab berkurangnya cairan pendingin yang tanpa disadari itu.
1: Oh, oke. Okay. Kadang kalau bocor misalkan ya. Jadi coolant, air coolantnya gampang habis ya, mungkin perlu dicek juga, teman Pro 2.
2: Yoi.
1: Nah, selanjutnya ada yang namanya tutup radiator ya. Ini simpel banget tutup radiator ya, udah
2: simple,
1: kelihatan.
2: Betul.
1: Ya, jadi tutup radiator fungsinya adalah untuk menjaga tekanan di dalam sistem pendingin mobil agar tetap stabil ya. Dan tekanan yang terjaga ini bisa membantu untuk meningkatkan titik didih coolant sehingga nggak mudah menguap, teman Pro 2. Ya, pokoknya intinya untuk nutup radiatornya lah.
2: Betul.
1: Begitu. Kalau tutup radiator ini rusak atau longgar ya, tekanan dalam sistem ini akan berkurang ya, teman Pro 2. Dan akibatnya coolant bisa cepat habis dan resiko overheat juga bisa meningkat.
2: Nah, itu dia. Yang terakhir, teman Pro 2, ada reservoir tank. Reservoir tank ini berfungsi buat menampung kelebihan coolant akibat permuaian saat suhu mesin meningkat, teman Pro 2. Tangki ini juga menjadi cadangan cairan pendingin ketika volume coolant radiator berkurang. Selain itu, reservoir tank memudahkan pengecekan kondisi dan jumlah coolant secara visual. Keberadaan komponen ini tuh bisa ngebantu loh, teman Pro 2, ngejaga keseimbangan volume cairan dalam sistem pendinginan mobil. Itu dia tadi kita bahas cooling fan, teman Pro 2.
1: Yes.

Yo teman Pro 2, Cici Macinta. Sudah kembali lagi ya. Tadi udah ada Indonesia Pro Indi, ada Gaspot juga sama Desva sama Rama. Sekarang Cici Macinta kembali menemani kamu sampai nanti jam 12 malam di Jaga Malam Zona Nyaman di malam hari ini. Pokoknya aku akan menemani kamu sambil menunggu detik-detik akan bergantinya dari hari Minggu ke hari Senin. Kayaknya aku sering banget ya nemenin kamu di hari Minggu malam teman Pro 2. Enggak apa-apa ya. Yang penting semoga kamu selalu semangat ya dalam menyambut hari Senin. Buat kamu yang mungkin jam kerjanya itu 9 to 5 atau 8 to 4, mungkin teman Pro 2 kayaknya emang jadi rutinitas yang harus kamu jalani di setiap weekdaysnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu semangat teman Pro 2 ya. Jangan pernah merasa sendiri, karena ada RRI Pro 2 FM Solo yang akan selalu jadi teman terbaik kamu. It's okay buat merasa capek teman Pro 2 ya, gak apa-apa kok. Istirahat sebentar juga gak apa-apa. Yang penting habis itu bisa semangat dan bangkit lagi. Kok tiba-tiba ngomong gitu? Dapat dari mana kata-kata ini loh ya? Absen. Wis, masuk bro, catur bro. My favorite MC. Main karakter ya. Yang nganggur juga tolong disebut dan disupport. Yang nganggur semangat ya teman Pro 2 ya. Pokoknya semoga bisa segera dapat kerjaan yang sesuai sama passion kamu ya. Karena kalau nggak sesuai passion sih kayaknya susah ya teman Pro 2 ya. Tapi aku nggak tahu sih. Tapi siapa tahu mungkin emang kamu harus menyingkirkan ego kamu yang berupa passion itu untuk menerima semua pekerjaan yang mungkin tidak sesuai dengan passion kamu teman Pro 2 ya. Kayaknya seru ya dijadiin topik ya besok deh ya, kalau aku nemenin kamu di weekdays. Wih catur, kok gitu loh ya, jangan begitu dong. Gak bisa dibaca nih kayak gitu-gitu nih. Gak, pokoknya yang lagi jadi job seeker teman Pro 2 ya, semoga kamu bisa segera dapat pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan ya, sesuai dengan apapun itu, sesuai dengan lingkungannya, sesuai dengan fee salary-nya, sesuai dengan waktunya ya, jam kerjanya, sesuai dengan ya pokoknya yang kamu inginkan teman Pro 2 ya. Semoga bisa segera terwujud ya. Thank you brother catur ya. Ngechat kalau WA tuh yang itu dong. Respect JJ. Ini sebenarnya udah tak tulis nih di sini nih. Aku mau ngomong apa tuh gitu. Sudah support. Harus disupport lah. Aku selalu support semuanya toh. Teman Pro 2 ya, boleh banget yang mau WhatsApp 081327866966. Masih sampai jam 12 malam nanti nemenin kamu teman Pro 2 ya. Kita berpindah dulu ke rumah. Pindah kemana? Ke rumah juga. Rumah ke rumah.

Nike, teman Pro 2 ya, salah satu brand yang kemarin di Piala Dunia menjadi sorotan karena berhasil ya mengambil alih timnas Jerman yang sudah dari awal ya memakai Adidas, teman Pro 2. Akhirnya Nike kemarin berhasil menggoyahkan timnas Jerman ya, walaupun banyak banget ya kontra, teman Pro 2, karena ya Adidas asalnya Jerman gitu. Masa Jerman pakai pabrikan Amerika? Ya sebenarnya sih fair-fair aja ya. Ya terserah mereka sih, teman Pro 2 ya. Cuma banyak fans yang menyayangkan aja karena originalitas timnas Jerman ini jadi hilang. Tapi tidak akan ngomongin timnas Jerman, teman Pro 2 ya. Walaupun Piala Dunia sudah berakhir, tapi vibes-vibesnya sepertinya masih ada gak sih? Karena ya sepak bola sepertinya vibesnya tidak akan hilang, teman Pro 2, mau seperti apapun keadaannya. Semoga ya tim jagoan kamu di musim terbaru ini ya. Ini kok jadi ngomongin bola sih? Enggak mau ngomongin bola. Mau ngomongin Nike, teman Pro 2 ya. Nike dan Hyper Ice baru aja mengenalkan Nike Air Zoom Hyper Slide. Nike Air Zoom Hyper Slide. Sandal yang akan dibekali fitur pemijat getar sekaligus penghangat buat membantu kaki lebih rileks, teman Pro 2. Fitur tersebut ada di bagian strap sandal dan menyasar area atas kaki untuk membantu proses recovery setelah latihan, tanding, perjalanan jauh, dan aktivitas harian. Ini kayaknya cocok buat pelari cok ya, pelari. Kayak ini emang tujuannya ke atlet-atlet kardio gak sih, teman Pro 2? Pemain bola, pemain basket gitu-gitu. Dan di dalam strapnya, teman Pro 2, ini Hyper Slide Pod. Ini menempel secara magnetis dan bisa dilepas. Dan pot ini punya 3 level panas hingga 47 derajat Celsius, 3 level getaran, serta 1 sesi recovery selama 15 menit. Wih, gokil kayaknya sih, enak banget ya ini ya. Aku kalau lihat gambar ini, teman Pro 2 ya, ini dari visualnya sih sebenarnya ya, kayaknya ini kalau jadi sandal harian sih kayaknya sih terlalu besar ya, karena kayak terlalu menonjol gitu. Jadi ini modelnya kayak selop, bukan selop sih ya, hyper slide ya, slide, sandal-sandal slide gitu, teman Pro 2. Kamu bisa banget ya nanti kalau mau beli ya, ini bisa banget diatur intensitasnya, itu bisa langsung lewat tombol di pod atau aplikasi Hyper Ice. Dan selain pod pemijatnya, teman Pro 2, Air Zoom Hyper Slide ini juga memakai sol Air Zoom full length di bagian bawah, dan bantalan ini yang jadi bagian dari sandal untuk dipakai sehari-hari. Ya boleh-boleh aja sih, tapi kayaknya sih sayang ya kalau dipakai tiap hari ya, teman Pro 2 ya. Siapa tahu mau pakai harian gitu di permukaan Indonesia yang kayaknya kurang merata dan kurang support ya, kayaknya buat sandal-sandal kayak gini, teman Pro 2, kan maneman ya. Dan Air Zoom Slide ini, teman Pro 2, ini jadi produk kedua dari kolaborasi Nike dan Hyperice setelah Hyperboot. Lewat inovasi ini, teman Pro 2, Nike melanjutkan komitmennya membuat mendukung kebutuhan atlet secara menyeluruh, dan gak cuma saat latihan atau bertanding, tapi juga di masa-masa recovery setelah para atlet ini capek ya, mau latihan, tanding, apapun itu ya. Dan Nike Air Zoom Hyper Slide ini dijadwalkan akan tersedia pada 29 September di sejumlah negara, termasuk lewat Nike.com dan HyperIce.com dan retailer-retailer yang sudah pasti terpercaya ya, teman Pro 2 ya. Dan selalu hati-hati ya, teman Pro 2, karena ini sebuah sandal yang berteknologi dan kayaknya pasti ya, kayaknya ya, gimana ya bilangnya ya, kayak pasti deh ya, pasti akan ada KW-nya, teman Pro 2. Dan hati-hati karena ini sandal yang emang khusus buat recovery, jadi jangan tergiur dengan harga murah karena ini berteknologi. Sekali lagi, ini berteknologi, teman Pro 2 ya. Nanti kalau pakai yang KW dan tidak ori dari Nike atau Hyper Ice, takutnya enggak recovery tapi malah semakin cedera nanti ya.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
2: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Mau bacain WhatsApp lagi teman Pro 2 ya, dari kamu yang sudah masuk di malam hari ini. Tadi dari Catur, request Mili, bacanya gitu ya, Mili. Mau request bro, Mili Build to Last. Oke, udah diputerin ya bro ya. Thank you J, enak banget woy lagunya, lagi on repeat. Yoi bray, thank you ya, ini lagu enak banget ya. Tadi aku juga langsung ini, langsung nempel ya di kepala aku teman Pro 2. Aku tuh suka lagu-lagu yang kayaknya kayak gitu, emang selera masing-masing ya. Ada lagu-lagu yang aku tuh kalau dengerin tuh langsung nempel gitu. Ada juga yang kayak kalau dengerin tuh harus berkali-kali dulu baru nempel. Ada juga yang udah dengerin berkali-kali kok ya nggak nempel-nempel gitu di seleraku gitu. Atau mungkin tuh berarti tidak selera sama sebuah lagu gitu kali ya teman Pro 2 ya. Thank you ya brother Catur ya. Lagu apa teman Pro 2 yang menempel di pikiran kamu ya? Lagu yang gampang banget nempel. Kayak contohnya apa ya? Kalau menurutku sih lagunya siapa ya? Banyak deh teman Pro 2. Kok gak jadi loh ya. Lanjut lagi deh, bacain WhatsApp aja ya dari Lara di malam hari ini. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam juga Lara, mau izin request lagu boleh gak? Boleh dong, Avril Lavigne yang When You're Gone, Kak Happy. Oke, Happy, makasih ya, thank you ya Lara udah masuk di WhatsApp ya. Ditunggu request lagunya Lara ya, thank you so much. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Dani. Selamat malam kak, malam Dani bro. Boleh request lagunya Armada yang judulnya Hargai Aku, tolong puterin ya kak, terima kasih. Oke, boleh nanti aku cariin ya requestan lagu dari kamu Dani buat kamu teman Pro 2. Tenang aja, aku masih menemani kamu sampai nanti jam 12 malam. Jadi yang mau request lagu boleh, nanti aku cariin, kalau ada nanti aku puterin ya. Dan masuk, kalau masuk ke playlistnya Pro 2 FM Solo, nanti aku puterin. Karena udah mau jam 10 malam teman Pro 2, kita sedikit kendorkan sabuk pengaman ya kita. Kita kasih playlist-playlist yang agak nge-slow, sabi lah.

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune Tulus, Tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati di jalan lagune piye ya?
0: Alis. Gas.
1: Ora cetho iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
0: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Oh. Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya udah, yuk.
3: Makanya, kenapa jangan berisik. Bikin hidup orang jadi terusik.

22 lebih 4 menit teman bro 2 masuk ke jam terakhir aku siaran ya, menemani kamu sebelum ke Jazz Music jam 11 malam nanti. Teman bro 2, buat kamu yang mau WhatsApp ya, boleh langsung aja 081327866966. Let's move to Avril Lavigne with When You're Gone. Teman bro 2, don't go anywhere, I'll be back with more updates.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, sini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin, kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Update informasi dari Chelsea teman Pro 2 yang kemarin habis merekrut Maxin Lacroix ya. Sekarang teman Pro 2 ya, Chelsea resmi merekrut salah satu legenda Manchester United ya. Danny Welbeck teman Pro 2 dari Brighton pada bursa transfer musim panas ini. Walaupun sudah berusia 35 tahun teman Pro 2, ternyata Danny Welbeck itu udah gak jadi wonderkid lagi ya. Padahal tuh aku terakhir ya melihat atau nonton Danny Welbeck benar-benar jago itu di Manchester United itu waktu lawan Real Madrid di tahun 2013. Itu serem banget, emang ngeri banget Danny Welbeck teman Pro 2. Dan Danny Welbeck akan memperkuat Chelsea dengan kontrak 2 tahun hingga tahun 2028. Dan Welbeck menambah rekrutan Chelsea pada musim panas ini teman Pro 2. Sebelumnya The Blues lebih dulu merekrut Giovanni Quenda, Marco Palestra, dan Maxin Lacroix. Danny Welbeck ya memulai karir profesional bersama Manchester United sebelum bergabung dengan Arsenal pada tahun 2014. Setelah semusim di Watford teman Pro 2, Danny Welbeck kemudian membela Brighton sejak tahun 2020. Dan Danny Welbeck ini datang setelah menjalani musim terbaiknya bersama Brighton di Liga Inggris teman Pro 2 ya, barengan sama Mitoma juga ya, karena Brighton jadi salah satu kuda hitam beberapa musim sih ya di Premier League teman Pro 2. Dan Danny Welbeck mencetak 13 gol dari 37 pertandingan Liga sepanjang musim lalu. Gimana Chelsea, fans Chelsea? Apakah kamu optimis ya dengan squad Chelsea di season depan? Di season ini ya hitungannya ya, kita sudah termasuk terhitung di season ini, di tahun ini ya, dengan pelatih Xabi Alonso. Boleh ya kamu berharap ya Chelsea ya, karena Liga Inggris sudah lama ya teman Pro 2 tidak melahirkan juara-juara yang sudah lama gak juara. Wah. Ya kemarin Arsenal pecah telur sih teman Pro 2 ya. Informasi selengkapnya boleh kamu langsung cek di website rri.co.id.

Salah satu film yang selalu melekat teman bro dua ya di hari raya Natal ya. Ya sudah pasti satu film yang pasti kesebut ya. Itu adalah Home Alone. Salah satu film yang aku gak tahu kenapa. Kalau aku nonton Home Alone itu rasanya tuh kayak nyaman aja gitu. Kayak mungkin Home Alone ini jadi comfort movie-ku teman berdua ya. Dan aku ada sih beberapa comfort movie juga. Tapi menurutku Home Alone ini beda aja gitu. Kayak kalau lagi nonton Home Alone ini kayak rasanya vibes-nya tuh benar-benar vibes liburan gitu. Apalagi di film Home Alone ini kan latar belakangnya kan waktu hari raya Natal ya, terus ada salju gitu. Terus kayak gak tahu, kayak suka banget aja sama film ini teman berdua. Jadi salah satu film yang emang ditunggu-tunggu nantinya ya di akhir tahun ya, di libur Nataru biasanya. Kalau si Home Alone ini gak ada, itu kok rasanya kayak ada yang kurang gitu. Kayaknya tahun-tahun lalu gak ada ya, ya sih, iya gak sih teman produk, atau aku mungkin yang gak nonton ya. Tapi film ini emang berhasil membuat aku dan kamu, dan aku yakin kamu pasti juga suka sama film ini. Aku kayaknya bisa kasih angka di 10%, enggak, 5% aja mungkin. Satu orang di dunia ini yang enggak suka sama film Home Alone. 5% dari semua jumlah manusia yang ada di dunia ini. Pede banget ya. Tapi serius teman berdua, film Home Alone ini, mau Home Alone 1, 2, 3, 3 kayaknya aku kurang suka deh. Pokoknya yang masih si Kevin ini aku suka banget teman bro 2. Dan Disney dikabarkan sedang mengembangkan film Home Alone terbaru yang masih berada di tahap awal. Dan menurut laporan People, proyek ini lahir dari ide Macaulay Culkin ya teman bro 2, yang disebut ingin kembali memerankan Kevin McAllister dalam versi yang lebih dewasa. Ini ada premisnya teman bro 2. Jujur tadi aku waktu baca langsung kayak gokil, ini bagus banget. Ini pasti akan jadi bagus banget. Dan dalam konsep yang diajukan ya sama Macaulay Culkin teman berdua, Kevin McAllister ya, yang kini diceritakan telah menjadi seorang ayah ya. Ceritanya akan dibalik. Kalau dulu ya, ini aku kasih tahu kamu dulu deh ya. Ceritanya akan dibalik dari film originalnya. Bukan lagi Kevin yang tinggal sendirian di rumah ya, melainkan si Kevin ini justru terkunci di luar rumah. Sementara sang putranya ya, anaknya si Kevin ini yang kita belum tahu teman bro 2. Karena ini masih draft ya yang dikasih sama Macaulay Culkin ya. Sementara anaknya akan memasang berbagai jebakan agar ayahnya tidak bisa masuk. Ini mungkin lucu gak sih? Jadi aku tadi ketawa lah teman bro. Ini kayak, ini brilian banget sih, jujur ya. Maksudnya karena mengikuti Home Alone dari Home Alone 1 sampai Kevin McAllister ya, Macaulay Culkin punya ide kayak gini, itu jujur, itu gila sih. Gokil banget, serius teman bro 2. Dan sampai saat ini, Disney maupun perwakilan Macaulay Culkin belum memberikan konfirmasi resmi terkait proyek tersebut. Tapi sepertinya teman bro, aku juga lihat di X di Twitter ya, emang rumor ini udah banyak banget dan kayaknya udah mendekati proses produksi ya. Udah bukan lagi rumor teman bro 2 kemarin ya. Dan aku sempat baca, terus aku baca lagi. Tapi baru kali ini sih aku baca draft yang dikasih sama si Kevin teman bro 2. Sama si Kevin. Sama Macaulay Culkin ya nantinya ya di film Home Alone terbaru ya. Semoga bisa segera diproduksi ya. Dan misal nanti jadilah Mas Macaulay Culkin ya, tolonglah jadilah. Sekali-sekali nostalgia gitu loh. Dan ini ada visualnya ya. Ini di, ada wajah Macaulay Culkin pas di Home Alone sebagai Kevin McAllister kecil. Ada juga pas dewasa, wajahnya gak berubah loh teman bro 2. Tetap ya seperti Kevin McAllister yang selalu ditinggal orang tuanya aja. Ini kayaknya orang tuanya gimana ya, masa si Kevin McAllister selalu tertinggal dimanapun itu ya teman bro 2 ya. Nanti kalau filmnya udah rilis ya, nanti aku kasih update-update informasi lagi teman bro 2. Jadi buat kamu jangan dimana-mana. Jangan dimana-mana, gimana sih, jangan kemana-mana. Aku masih nemenin kamu ya. Kok jadi kemana-mana sih.

Masih di jaga malam teman Pro 2 ya, aku masih setia menemani kamu di malam hari karena aku akan lebih sering menemani kamu di malam hari. Jadi please jangan bosen-bosen ya teman Pro 2 ditemenin sama aku. Dan jangan bosen-bosen juga ditemenin sama penyiar-penyiar RRI Pro 2 FM Solo. Jadi buat kamu yang belum follow ya sosial media RRI Pro 2 FM Solo, ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Duanya pakai angka ya. Buat kamu yang kepo, ada siapa aja sih Bray penyiarnya ya RRI Pro 2 FM Solo. Kamu bisa langsung cek ya teman Pro 2 di RRI Digital. Kamu bisa download di Play Store dan juga App Store yang sudah tersedia. Habis kamu download, kamu langsung cari RRI Pro 2 FM Surakarta. Jadi kamu bisa langsung cek ya, di situ ada terpampang wajah-wajah ganteng dan cantik penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo pastinya. Di situ lengkap teman Pro 2 ya. Pokoknya kamu bisa akses dengerin RRI Pro 2 FM Solo di mana aja dan kapan aja. Pokoknya pas on air ya. Jangan dengerin, aku selalu remind kamu ya, jangan dengerin RRI Pro 2 FM Solo di jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Karena emang kami lagi off air ya, jadi emang gak ada siaran teman Pro 2. Jadi jangan protes ya nanti kalau kamu dengerin jam segitu, Bray kok gak ada suaranya, katanya bisa dengerin kapanpun dan dimanapun. Iya, kalau lagi on air teman Pro 2 ya, jam 5 pagi sampai jam 12 malam setia menemani kamu teman Pro 2. Atau mungkin kamu pengen ditemenin 24 jam sama penyiar-penyiar RRI Pro 2 FM Solo, oke-oke aja sih, silahkan ya. Tapi ya silahkan kamu ajak masa sebanyak-banyaknya buat memberikan ide itu untuk RRI Surakarta teman Pro 2. Ya, penyiar-penyiar Pro 2 FM Solo mah gas-gas aja, siap menemani kamu teman Pro 2 pokoknya ya. Jadi jangan lupa buat download RRI Digital yang udah ada di Play Store dan juga App Store.

22.59 menit teman pro 2 ya. 1 menit lagi sebelum ke jam 11 malam ya, sebelum ke Jazz Music di malam hari ini teman pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang sudah menemani Jaja Magenta di hari Minggu ini teman pro 2 ya. Selamat menyambut hari Senin. Thank you so much Jaja Magenta. Pamit undur diri. Stay safe, stay sane, stay healthy, and don't forget to put smile on your face teman pro 2. It's time to say mics off. Bye bye.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman berdua dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang dan hingga malam hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam dan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suplemen hati ini kita ketengahkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita introspeksi diri terhadap perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kaum hawa atau bagi kaum wanita. Kadang dalam kehidupan kita, ketika perasaan kita itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari orang lain, ada kadang-kadang melakukan yang namanya gerakan tutup mulut atau lebih dikenal dengan istilah ngambek. Ternyata sikap diam seperti itu adalah berakibat fatal dan tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Bahkan sebagian dari para ulama pun mengharamkan sikap diam dalam jangka waktu tertentu karena dianggap sebagai perbuatan jahiliyah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qais bin Abu Hazim, dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkunjung kepada seorang perempuan Ahmas bernama Zainab. Abu Bakar melihat perempuan tersebut tidak berbicara, arti yang ngambek begitu ya. Abu Bakar bertanya, mengapa ia tidak berbicara? Maka orang-orang menjawab, dia sengaja diam, tidak mau bicara dengan alasan ibadah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu berkata kepadanya, berbicaralah, sesungguhnya perbuatan ini tidak halal, ia termasuk perbuatan jahiliyah. Maka perempuan itu pun lalu berbicara kembali. Juga dalam syarah Riyadus Salihin, dijelaskan salah satu cara beribadah kaum jahiliyah adalah dengan diam. Maka wajib hukumnya setiap muslim untuk membedakan diri dari perbuatan dan perilaku jahiliyah alias ngambek tersebut. Jika ia berdiam diri tanpa alasan atau sengaja menahan diri untuk berbicara, hal itu bukan termasuk dari syiar dalam agama. Justru yang dianjurkan adalah berbicara yang baik dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang muslim atau muslimah hendaklah mengajarkan kebaikan-kebaikan dan menyampaikan hanya yang baik dari lisannya. Demikian juga salah satu ulama besar dunia yaitu Syekh Salim bin Aid al-Hilali menambahkan, jika seseorang bersumpah untuk tidak berbicara, dianjurkan ia untuk berbicara kembali. Artinya tidak diperbolehkan dia ngambek selama beberapa waktu. Tidak wajib bagi seorang tersebut membayar kafarat ataupun denda karena sumpahnya tersebut sumpah yang tidak baik. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sanad yang hasan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku ingat Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak ada hukum yatim setelah bermimpi atau baligh, dan tidak boleh diam, tutup mulut selama sehari sampai malam harinya. Demikian juga bagi penutup dalam suplemen hati ini, dikatakan oleh Imam Besar Al-Khatib Al-Badadi berpendapat, sikap diam adalah bentuk ibadah kaum jahiliyah. Maka hendaknya kaum muslimin menghiasi lisan-lisannya dengan zikir dan berbicara yang baik-baik. Namun beberapa ulama menilai hadis Abu Bakar tersebut sahih kecuali pada dan tidak boleh dia tutup mulut selama sehari sampai malam harinya. Demikian teman-teman Prodo FM yang berbahagia, setelah kita melihat dan kita mempelajari hadis-hadis tersebut, maka seyogyanya kita menjauhi dari sikap yang namanya ambek atau tidak berbicara. Apapun alasannya, Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW ataupun syariat Islam ini melarang seseorang melakukan demikian. Selain juga akan merusak hubungan dengan orang lain, juga di situ juga kita harus menjaga perasaan orang lain, maka sikap-sikap tersebut harus kita hindari. Bisa jadi itu terjadi pada diri kita, di ruang kerja kita, dengan masyarakat maupun dengan teman-teman kita atau kolega kita karena sesuatu hal dan sebab tertentu ada yang melakukan ibadah atau ada yang melakukan amalan-amalan ngambek atau tutup mulut. Kita hindari hal tersebut dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita bisa berbuat baik, beramal soleh sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya dan menghindari dari perilaku maupun amalan-amalan yang tidak baik. Demikian, mudah-mudahan menginspirasi, mudah-mudahan menambah keimanan dan kebaikan kita. Saya doakan Anda masuk surga dan demikian juga Anda mendoakan kami semua masuk surga bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suplemen hati.
1: Sudah kamu simak

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo menyalurkan bantuan kepada warga negara Indonesia terdampak gempa di Prefektur Kumamoto, Jepang. Bantuan disalurkan tim tanggap darurat KBRI Tokyo kepada WNI di Kota Uki dan juga Kota Uto. Bantuan meliputi air minum, mie instan, beras, serta obat-obatan yang mengalami kelangkaan di wilayah terdampak gempa.

Selanjutnya, Teman Pro 2 Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi melayangkan surat teguran pertama kepada platform YouTube. Hal ini menindaklanjuti temuan konten siaran langsung atau live streaming, promosi produk rokok elektronik atau vape yang melibatkan anak-anak. Surat teguran tersebut dilayangkan untuk menyusul temuan konten promosi produk vape oleh YouTube Muhammad Janah alias Big Mo. Dalam konten promosinya, Big Mo diduga melibatkan anak-anak di bawah umur saat melakukan siaran langsung. Menteri Komdigi Mutia Hafid menegaskan praktik eksploitasi anak untuk mempromosikan produk terlebih di ruang digital tidak diperkenankan. Untuk itu, ia mengatakan bahwa praktik tersebut merupakan pelanggaran serius dan tidak dapat ditoleransi. Melalui surat tersebut, Kemkomdigi meminta YouTube segera melakukan peninjauan dan juga penindakan terhadap konten yang dimaksud, serta juga menyampaikan klarifikasi. Dan Mutia juga memberikan batas waktu 3 hari kepada YouTube untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Untuk informasi selengkapnya, Teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id.

selamat pagi dan juga semangat pagi buat kamu teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabar di hari, ini hari Senin kan ya? Aku gak salah hari jadinya. Hari Senin yang luar biasa banget. Yeay, karena aku ngerasa kayaknya hari ini tuh anginnya jauh lebih kencang tadi pagi ya pas aku berangkat. Terus apalagi, kayaknya agak mendaung sih karena biasanya tuh kelihatan bintang-bintang, cih. Berangkat kerja ditemenin bintang-bintang gitu ya. Sama mungkin bulan gitu kan. Terus dan pagi ini juga aku ngerasa jam 6 pun belum secerah atau seterang seperti biasanya teman Pro 2. Tapi apapun itu cuaca hari ini, semoga kamu masih tetap semangat ya, apalagi di hari Senin yang luar biasa ini. Terus apalagi, semoga kamu masih dalam kondisi yang sehat dan selalu bahagia. Ada aku Sylvia Zee yang bakal nemenin pagi kamu sampai dengan nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng buat dengerin lagu-lagu asik, lagu-lagu enak. Mau yang lawas-lawas tapi gak lawas banget gitu ya. Maksudnya yang dari tahun 2000 berapa gitu. Terus sampai yang terbaru aku mix pokoknya teman Pro 2 buat temenin hari kamu. Siapa tahu ada yang masih kangen dengan lagu-lagu lama gitu kan. Kayak misalnya lagu-lagu apa tuh. Ada yang 2015, ada yang tahun 2014 gitu ya. It's okay, gak apa-apa. Selagi masih bisa diputar dan bagus masuk di Pro 2 gitu ya teman Pro 2. Nah, jadi bagi kamu, jangan lupa gabung dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Aku masih bakal balik lagi dengan informasi-informasi pilihan pastinya. Banyak banget informasi pagi ini, kayaknya Indonesia tuh lagi ini banget ya, banyak informasi banget gitu ya teman Pro 2 ya, yang buat dibahas gitulah setidaknya. Di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Teman Pro 2, ada kabar yang menyedihkan sih menurut Sisil, karena satu kuda pacu Jepang yang sangat legend sekali Teman Pro 2 ini harus meninggal. Gitu ya, kasihan nih, harus tutup usia dia Teman Pro 2. Jadi kuda pacu legendaris Jepang namanya itu Surumaru Tsuyoshi yang harus menutup usianya di usia 31 tahun. Nah, kabar ini disampaikan melalui laman resmi pengurus Surumaru Tsuyoshi yang menyebut kalau kuda itu tuh meninggal secara mendadak Teman Pro 2 tanggal 2 Agustus kemarin banget gitu ya, jam 10:15 waktu setempat. Nah, Surumaru ini ya merupakan keturunan dari pejantan Simboli Rudolf dan juga kuda betina Sweet Seilo. Dan dia itu merupakan juara Kyoto Daisoten dan juga dua balapan utama lainnya di Asahi Challenge di tahun 1999. Padahal ini legend banget loh Teman Pro 2. Oh, sad. Sedih banget deh beneran. Nah, setelah pensiun dari pacuan kuda, Surumaru ini bertugas sebagai kuda penuntun di arena pacuan kuda GRA Kyoto. Nah, kemudian ya di tahun 2017 Teman Pro 2 dia tuh menghabiskan sisa hidupnya di peternakan Yoshino di prefektur Miyazaki. Nah, pemilik peternakan Yoshino ini, si Yoshino Shinsaku, ini kita kayak lagi ngomongin ya, hai gitu ya, mengatakan kalau misalnya Surumaru ini sempat ngalamin gejala demam sehari sebelum dia meninggal. Nah, terus si Yoshino ini menyebutlah kalau misalkan gejala demam ini menurun menjelang pagi setelah dia memberikan obat penurun demam. Jadi kayak udah dikasih pertolongan pertama dulu Teman Pro 2. Nah, terus si Yoshino ini cerita kalau misalkan si Surumaru, si kuda legend ini kehilangan kesadaran saat dia membawa ke padang rumput. Aduh, aku gak ngebayang deh posisinya kayak gitu. Dan terus Presiden Yoshino menerangkan kalau misalnya Surumaru ini gak pernah sakit sejak datang ke peternakan. Tapi belakangan ini kondisi badannya terus menurun dan perlu perhatian lebih gitu Teman Pro 2. Mungkin aku jadi penasaran deh, kalau misalnya kuda itu satu tahun hidupnya dia itu setara dengan berapa tahunnya manusia. Karena kalau gak salah anjing itu satu tahunnya dia adalah 7 tahunnya kita atau berapa tahunnya itu gitu kalau gak salah Teman Pro 2. Aku jadi penasaran deh, nanti aku mau coba cari tahu. Ah, satu tahunnya kuda itu setara berapa tahunnya manusia gitu ya. Soalnya ya gitu deh, kan penasaran ya, namanya penasaran boleh ya Teman Pro 2. Nah, jadi ternyata satu tahun usia kuda itu secara biologis setara dengan 6 sampai 6,5 tahun usia manusia Teman Pro 2. Berarti bayangkan kalau misalnya dia itu sudah, aku mau coba cari kalkulator, jadi kayak penasaran aja soalnya, kayak berapa tahunnya manusia sih gitu loh Teman Pro 2. Berarti udah tua banget, 31 tahun kali let's say kita cari aja yang paling muda gitu ya, 6 tahun berarti 186 tahun manusia Teman Pro 2. Ya apapun itu, tapi memang itu sudah menjadi waktunya si siapa? tadi suruh Maru kali ya, tapi it's okay, gak apa-apa. Pokoknya kita doakan aja yang terbaik. Suruh Maru, terima kasih sudah menjadi kuda pacu legend yang luar biasa banget ya. Oke deh, teman Prodo, informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id. Dan aku kembali mau nyapa, ada Kak Catur. Gini-gini, dia pakai caps lock semua, berarti halo Kak Sisil, good morning gitu. Halo juga Kak Catur, gak usah teriak-teriak, kamu masih denger kok Kak Catur. Semangat pagi, selamat bertugas ya Kak Sisil. Terima kasih, Kak Catur juga semangat bertugas hari ini ya. Apapun yang kamu temui hari ini, semoga itu menjadi amal ibadahnya kita ya, teman Pro 2 ya, pokoknya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, aku masih bakal balik lagi, tapi mau muterin lagu-lagu bagus baru dulu buat kamu. Aduh, kesentuk lagi. Ke apa namanya, kesentuk atau apa? Ketabrak mic-nya.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Yay, ya teman Pro 2, kita balik lagi untuk informasi-informasi. Nah, kali ini masih seputar dunia sepak bola dulu kali ya, di dalam negeri, maksudnya di Jakarta gitu teman Pro 2. Kalau tadi kan informasi dari luar negeri, Jepang gitu ya, Jepang. Sekarang kita ke Jakarta, sama-sama J, cuma bedanya Jakarta dan Jepang. Nah, Indonesia nih kembali menjadi destinasi tur pramusim klub-klub elit Eropa di tahun 2026.

Misalnya besarnya basis supporter, salah satu alasan utama Indonesia kembali dilirik teman Pro 2. Karena menurutnya nilai komersial sepak bola Indonesia itu juga semakin menarik bagi klub-klub Eropa. Selain potensi pasar, Henry juga menilai kalau kualitas infrastruktur menjadi faktor penting dalam menarik minat klub-klub Eropa. Ya iyalah, kalau misalkan nggak berkualitas bagus, nggak mungkin mau ya teman Pro 2 kelas Eropa lagi. Nah, stadion berstandar internasional, terus juga peningkatan aspek keamanan, dinilai memberi kepercayaan lebih kepada penyelenggara. Henry juga menyebut kalau misalnya Indonesia sekarang tuh udah jadi destinasi yang menjanjikan untuk agenda pramusim. Antusiasme supporter yang rela membeli tiket bernilai jutaan rupiah gitu ya, menunjukkan kalau pasar sepak bola nasional itu tentunya semakin kuat banget teman Pro 2. Dan menurut Henry, keberhasilan penyelenggaraan tur pramusim ini juga menjadi modal yang penting bagi sepak bola Indonesia. Pengalaman menggelar laga internasional dinilai bisa meningkatkan kepercayaan dari sponsor, investor, dan juga federasi dunia. Tentunya dia berharap tren-tren positif ini teman Pro 2 ya terus berlanjut ke tahun-tahun mendatang. Karena kehadiran klub-klub elit Eropa tuh diyakini loh bisa memperkuat citra Indonesia sebagai pasar sepak bola utama di kawasan Asia. Itu dia informasinya teman Pro 2 yang aku kutip dari rri.co.id. Dan ini ada Kak Musang solo baru nih yang mau minta diputerin lagunya Juwita dari Rosa. Itu katanya lagunya buat nyemangatin bunda aku yang udah mulai on duty. Ditunggu Kak lagunya. Terima kasih, kembali kasih. Oh.